Yes, asal mereka besar dengan gue berurang kamu tuan dia cerita pergi tap kalian jinak kau kaya nengke. Saya tak ketukul leh engkela betul tu saya sekitar tempat kau man betul siapa kalau pagal semua kesetin ya kamu tu engkela gini. Kau tapi kamu tuan dia tu kau tapi mungkin dah kau. Kau mesin cerita pergi tap kalian jinak suka betul guji. Suka betul kau mesin ya guji tanah tanah iman dah ege. Jatuh kau mesin cerita ne ikas ege kau mesin ilah iya man. Agib kau sabi. Nanti ne jamu kamu tuan dia tengsai tak ketukul. Nanti kita kerarang kau mesin. Ile nak dah engkau tarik kamu tuan dia tengkau tarik tengkau mungkin kau lemi cerita pergi tap kalian jin. Gitu aja lah, bar, kabit perurun nanti, tiwa lah, biu tap tu, ha, kabit perurun nanti, lujun lagu kah, soman, koi perurutan nato, ini nama kau tiigol get, koi perurutan nato, igol lagu mau ya, koi perurutan nato, igol lagu matun dia, koi perurutan nato, ini ngalal juga orang ni, koi perurutan, nato kini rara kau mesti kita beli tap kalian jin, aku sama tap, cipta kau, mami jin gigi cup tak kira tapet, aje tu lagi ya, kau mesti gigi gumetu ek, aku nato mene suka jamis, kamu tuan dengan yang saya tak, tu kau kini lagi bye bye, kau mesti betapa ni tapi tap kalian jin, unagi mite encam tap ke, nagi mite kau mesti kiki kasih ke, nagi mite kau mesti kitinyo gara bay bay yet ko engaje ke chaka gi bet ko mesen trillion to ka kyoro no kile gi tyonga ni yes ko gai gai ga mutu ende ago ribe ago gian gi chokora gile kai dang jaba ngala ga bum unungunguni hi mami jina jamda ji ni mami jinga ga sokol tebe ji na ni lakini kwa mutu ku kemi tengulu mungu ga kemuma ya saita ga tuli gas pasto le no red ni to ore ni tan gi ben ye bara gi sen bet so ko gi gian kuno to lakini unyo lo gara gi mite ji agian kamu tuan det mat kegir gelo ye waga jani lech waga be kesere tech kamu tuan det onge ta stag ti kamu igi mangu ne det sai ta tul age ta stag yan got musen ngoret ag magut ki chat jo kasarta age tul garb sana ket sina tan bo ta chi family bros tong ge ke gar sana tan no ba Nairobi kimi tengi jibne ga kosta jat jat ter bat kroi kimi teng online en www.touchfm.co.ke kimi tengi ber tanan ba Facebook en ga touchfm.co.ke giburna tuman ram le tinga tab soin banget kana batman sit karibu sana ngole chini ke sina tan bo touchfm le jinen karibu yorono kimi tengi ber reke terchin limba nakuru limba Eldoret limba limba bomani limba metaptoga limba narok ago limba county manandi ago limba county neba Baringo ago limba county neba Elgeyo Marakwet ago limba county neba Nakuru ago limba county neba Trans Nzoia limba Kitale Jejun limba limba Gabomboi ago picha kimito limba Tulwapkon picha kimito limba Mount Elgon kiling karibu sana asko bitka ta start gol enke bagenge picha kimito limba Pokot kiling karibu sana asko bitka ta start gol enke bagenge enkaro netar bitabrani picha kimito limba diaspora ingle touch from ko international so gi ta gatul na tani ga sa ko misik enyu ke ka sa ko limba bara jorun ki bitul limba Minnesota Melbourne ko limba Australia jeng mo ko misik ko limba tamanda breedong sai ta gatul

0: ribu sana suka bete kata satu gol enki bagenge karo net na tanaba bitu tabani amaje gabe tetu tena tanaba su tuga malaj embe tu tabani tetu tete na tanaba su tuga malaj embe tabani amaje gabe tare jip kamiti tagenge ma baini kago mago lo gabun nyalel dana tanegi kabisa ingonyi ma baini gumwa gut mesengole eye melen magumwa gelen ma manato na gago yit meseng ama ammaning mesa mi taka taka tu kinyi cheju uso tia tugo uso tere Ago mama ini betul tabran jadi tabri tabu kalian jadi gak mengalai kita juga gak magogi megi itu kita gini ago ini kanggo mama ini kabisa gula gak punya lidah nata naga gimit kalau ni tak kasarta kasarta naga gitu nih ada ago itu ago yang kekudu gue tuh gak mengis kabisa yang gak gue tuh nyaga lihat yang gue ini agak magogi ini lagi nih gue nama mengalai jo mama ini gula ini aku cikut miseng nata talu mana ni dan ini somanji kong ngalega malumu ina tiet ngalega pukani tisiet ina red komadam nata na basugul ago kamu mama ini gue miseng gula gara manu ngutian ya kena gue jina ya gai siet yang seragale jina ay bayi siete ago ina kaje ijek tul pa bayi sonik matindoy glen matindoy ina Mamita challenges, alat tukul gue. Ingin lebih jitu tukul gue minta bayi siet. Kang kau titi sama damen ni. Ingin siet kira kau macam ke ungete kau serene. Kau tu mesing jita pergi tap kalian jene. Ko kaya bayi siet ni engkau rena tanah gara rang kau tersetai lagi ni. Kau tu mesti kaliat ngabe manu ngutian ni. Ko majit tanah tanah gara kaliat kau mesing mama ini. Ingin lagi mama ini kau besar kalau mama ini guna gua ceng kita re classes coba jaga tarik coba sekul. Kalau gua aja sub kau ikah kau besar mape ma ngap kau itu kau terserta ke ni mesti aja ngap kau mesti aku tulis soalnya tak ke mama ini ngap kile bayi jor ni mama juga kau sirsai sekule kau mai itu kan. Kalau aku sai tak ketul gara gua gunung gumi tersekul gulion kau lasma gua berjisi met kelas magago kago im aku ngubur ci simet ngul lejur ni kama jojut kelas ku leja jang ketep ketep geng ketep ketep geng alal goro ya ni mego jina pas mam ndo mama ini kabisa kaserta na to ni nege ko misin kita pri kita kalen jida kalen jimi ni leja kago kebio sanuga go etu etu go ine pitu mengi engeni se kwa kita naga grupi ko misin kita pri kita kalen jini o ya ko naga ma ko misin ko le katesta gora jiji kanya lele to na naga go nyalila kalen ga ko itu wa go he maye ngale bi ke Gagu bayi sih ngeliat nama nenek gagu jam-jam. Gak aku itu gagu emak je kiji. Amu meminta jam-jam eh. Kau gak aku itu gagu emak je kiji. Kau cijuk kau keseronin. Amu jago kasih tuh cuci cuci muka eh. Muka jangan kau ngeliat gelejeng katap kau le. Aji cajol wagin. Kau itu gak aku tabur berani. Muka cebio set kubir cebio set. Dari tabla aku. Kau tuh datuk cuci kau jam ik. Kubir sabri jone kau lihat. Kalau mami kau tak mui te kau tak mui te. Kalau kasih tas naga kau tas cijen naga kau ngelale ngelale kau parisit. Naga kau le tatu naga parini nyuka besar. Itu kasih tas naga kiti. Angai beng katet kalau mama ini kau kuas tu kan kau besar kalau guna aku tengah kasau timi pun aku tengah simet pun kurguai korati kalau kau kita sungguh serta jita pergi tap kalian jin aku ni tengah mana kau besar negi suku kiri pun jangan gua mami ke agak tukul negai mama ini kau kiwa mama ini kau jeng nama na Aku istake enggak enggak lagi kawan itu sih, kau bisa enggak lagi sekolah kau besar. Aku orang kasar, aku sempat buat terus cerita anggulin baga education. Aku mengalami lagi kawan yang sih, lagi nih kau istake istake agak cuma ini. Aku le semua tu tahu itu sih, mara sewi arif kau inyo. Atepe mama ini kau besar, terus mami gigi aku mesing negir, aku mager itu ilele aja enggak aku ini nama na. Agak tukul kau mami gigi, agak tukul nama jaya inyo. Kau mana musyara lagi nih, suka buat kau kiri cijuwa, bye bye. Enggak istag yang lagi absurd. Lagi nak mahu lagi agak tukul. Kalau cahmu itu tukul juga. Awan yang lima kah? Amai itu ada enggak? Hanya aseret kuni. Enggak aku tip kuni. Kalau kau lebih jum, lebih kuat cut lian untuk kini kau berubah kita jadi tapi kalau ini betul tapan. Kau mama ini kau tunda kuat kita negara kisah kita kami terlebih ini negara kisah kejang. Aku kuat itu kalau aku gitu jadi biasa tak so ngeliling ini kau tip juga. Boleh jangan ini nak tak ini enggak ini absurd ini neter. Ungguli itu kau mungkin guna mama ini aku tuliskan untuk kau kira kira jen. Barangnya ini kau unatagat. Kalau kau kira jauh unatagi, kau tajau kan kabesan. Kalau negara ungu tanya ungu tu kau gayeng. Aistagi enggak top jiji anana barangnya. Iye, iye kau lagi mema nyungi mema barangnya. Kakak aku tiistagi aku sir imnya. Alangnya imnya lagi metalogo baru aku rujuk. Tuh, ya kalau jin makasih. Tukuk kita jin itu mana kabasa. Aku punya geng kalau jin tawar kita kalau jin aja itu lu kiri mukul met kabun kita wiki nasis jin itu korik. Kor jitu kul juga beleng korar ni. Mami negi e kasih skele nurul negu kaki gon gele kaki kaji mendele tap kul tegu mungkin si cang challenge korik. Aku ya kai jamaat jin tamaiye. Ya kai jamaat tamaiye. Supaya prioriti nampuan korau udne tay korau grip koi mungkin itu supaya prioriti nanti korau but mising itu bi negaraan. Amu jitu kemai ya aku magung gen ge. Ya kai ibu kita mungkin lo lagi lumi tiri ini anehnya cahfu mungkin ini gua metegan gua unikau gua metinya jadi biasa tuh kita juga orang bengkut mesin ungi tibi nengaran bego beri kita kualenjin ungi tibi yami temagosa kongo sekapan giber magosa nata usir giber cita aku meteng lian ini nabarin abarin ibarat lagu itu cita oga egi tu kan ada busana suka metegan start boleh betul tabrani garo net nata nengaran yes briskan nabar limbalai dah karibu ya tuh
1: ingat
0: asoi aja megan jesu
1: Yera agas jengwa ni na nyema muna wanga pesa. Amuni! Ay na, ea niga ako ita negi sene nga wako sirgo rabaruwe. Kwenye tama nga popo wangichi. Endu kuchia ye. Lakini kwa sii teni. Igere mingi nga sete nengita genge njichi. Oko nmaiwe chogo mwale inole. Mwale liso ole kokoro maiwe kutinge. Lakini ya saa milisye chango chango ishe kee maiwe. Akoni ya saa milisye chwagi ama use kwanyi kwa. Suba mina kama kwa maiwege, kukonge ngini yae. Kone kwa lesi nyasa wango uni, anya lea bari ini, anya haifu ucho isti, amu mitu kukia maakai kwa yae kwa labango. Kina maa tebe na nguwa nyalenji, nguwa itako mitenje tupcho kichiwa itako misi kika family ni. Kwa taki chochisi kika family ni, ake chochia buleo nisheka avini. Mata mini ya munga la mwami kitanga ameti Akoka nge sakine kwanda Koka wako tuje mingi nye Nega lejigere lenga mwita mwame nga lega bloke mwa nega Kimwita anuwa mutayane Imwite kini chitana kwa wako leji nabari inimane Kimwite chitana Ako chitana para Tingena na mwawu Tita wabira kwa leji nabari in Ako haine kwa sultako unoto Kina mama anane nge ngolole meko yoche kukaa ngabali kora mkwonyo Ustaga na mumenge kina bwate chichana go katoge le mitita mi yaga ne tinyindi mi koi mubucho ina tango nyo gesi imagine dari ya mi tegis ile na nalaga isukul tama na ni so togera ni ko bai bai to mi ga ko te sta agora kali sa ni to kina bi chon asige te tenge le ta bu gom nyanu amunga asere kora madami ni ingole kwaga ke le una ni tagori ge wi muite Oto otimana nchamu wange lama miye lama mwesi mii nana alia. Lakini nana mwamata mini matibarige mii kiptaya. Matibarige mii kiptaya. Ipo kwa kini ngolo. Amache inche family ni bago kichi. Kototoko mine kastaya. Aka inche ngapuleo anise kuchotupcha kamengu. Aya ake tupcha kapaba ngungamuma kastoko rababa ngungamulele nile imu ite chingote. Aki mwoy ngalechu. Ako singabari kutuko mio tabu leo ni nga saya atitewe winge ni yota koro Amo jitano unangomu ya basi kwa tinge
0: O nge misembreska
1: Tinge kukumi higisi dano kukinyo wengare yu Amo le family ni nyoni mbole sana
0: Ongoi misi breska Engo limbala la chamge bwana Bruce
2: Chamge tinge
0: Ngele nga bega stuwa mwe kurumi tuki itikin Angago tupjita ngesu kumai kwa talito
2: Koro
0: ngule ngutup jita nguno asi leni jaba sa tabarin abarin ile jita nya abarin go gele ne jata nguno tu ki gara nen man me to
2: koro kabisa
0: ise bitit kabisa o tu ki gara ni
2: koro
0: akun go gegas ngene go bari isu ustu ngene kena lagu tab jita bana brus ngira madam ngene ni tishe ngulim basukul ka ngulim ngamita sukul sini go bete amai tamara jijugo mara jijugo maja masum ani tishe ngulim basukul o ngamita sukul o ngamita sa manet
2: kele gi to au nena ngo le abarin
0: Kata jitu kichubach, wiru kwa ya kasi ni basara gale. Aku jabiyo sayo, tasakana kwa kumada mini tisye. Tuku biji niya jumite, jiche kumangeja ngejana ini, jume milen baba biju, mitala wakine school, magile ngaba ito kutini by school. Jamku ni tisye madame, niku gina mwiri kutunga, ngobogutu, ngomayye kwa nyubri jabiyo sayo. Aya, gue kira njebe kalau kata kau baru pariat pejalan eh, apa resapri orang kita anggota, kau kita jita kau memajat, atau kami tanya jadi orang lain kau tak cegilin, apa rein kau mili lupa kau itu, oleh kau kaji orang kita jajan jagi kau itu ni mereka ni, kau lagi sih tak kami tak belakuan lagi ni, mana kau lagi bawa jatah, mana kami bawa ini, oleh kau tu kita jual ni kau lagi jajan, suar jauh jatah kau lagi kau buat, arah kau itu atas kau melakukan jita mana?
2: angel kok yait nguni gas kityo kakomwa chi kole barishet koyoche sip kesor kabisa
0: nakago lo barini ale na gumot ngit gina gishise nakene na nakago kama go tshi ngene ngite shimbanga ngite shino ibo ya mjo go bet ko bet ket
2: forum kabisa
0: forum ngenya ta ma jama gina ta kabisa Yes, aku mahu kutmesing. Nada kutu tujuan apa setuju malah jembe tabrani. Banyak Bruce lain. Kehi tu kasar tanah tanah. Nada kane kane kane. Jep jumpi nana kutmesing. Kehi tu kasar tanah tanah. Kau jatuh isu kau betul tabrani. Aku ni tak kau nafas nanti negara anggap besar. Pijat di bawah customer kau jatuh isu kau. Ni tanya jep kau tu jep school fees banyak Bruce.
2: Oleh.
0: Tugu guru malah sangat
2: agak school. Tugu guru malah agak school. Mie sih ini nanti bingkai kalau banyak nama orang sih kau bit kau yai lah kau exam.
0: Yes.
2: Aku ingin le, engkau mek clear fees entam ni yai lah kau exam. Kau magi cembil lah kau tes school kau.
0: Tugu guru ni.
2: Kalau kita macam mana menen? Yes.
0: Ini tak habis hujan atau negara membuat mesin barang berus. Kalau lagi jutusok, kau betul tabrane. Dalam itu orang status 74 hash. Meeting terkati siapa? Meeting terkati siapa? Taman waktu siapa? Jatuh cuma 67,000 betul tabrane. Awan itu negara guna untuk mesin kita school fees. Kira atau mengerti apa barang berus? Jika tu, nanti ingin lima kini kerap isi kita school fees. Jutusok, agi dalam itu orang status 74 hash.
2: Status
0: 74? Yes, status 74 hash.
2: Yes, ni cutu soko, ini cutu soko, kogaya bangkang ke.
0: Agi teliti tu siapa yang gitu nengke?
2: Tiga siapa tu cumi orang tinggal?
0: Tiga 617 datu cumi tu barang plus.
2: Yes. Inyor cikai school fees.
0: Yes.
2: Aku suruh nubas school fees, kau magi teti aga tugul. Si gitu nene macam school fees, kau basugul.
0: Yes.
2: Kau kau ikut ni nafas.
0: Agi lagi gitu cutu soko, dah lagi tu orang status 74, amagi teti aga tugul. Teliti tu netai, agi kita nata nambahin. Ni tak kau nafas, nata ngerah, kau mising gini aga tugul. Nata ngejutu soko, kau mising beres tabarang. Yes, agaknya kalau misalnya kita duduk meeting itu negara tertentu itu banyak Bruce. Kegurau yang Nora Koligay. Nanti negara kalau misalnya lagi suku jutsu ko, engkau lelaki negara kita nanti baraya tap sokol. So, mara kujin nanti negara itu suku kabisa agarani terawan yang gini. Agatuk nanti jutsu suku. Star 274 hash.
2: Star 274 jutsu suku tidak tetap sweety sekir.
0: Yes, kita setai garo nanti nanti bawa betul tap rani. Star 274 hash. Ye kita setai engkau le studio. Engkau rasa kena. Samuel Arab Gur nabo kap jemi be Samuel Arab Gur
3: wa buro buroju
0: jamge Samuel
3: eye wa et bolion do no de wa bara te ni tumba na Bruce ki chogi mwalim ko ndo ko mata ya ni we ko yo ngolio tai agen kya go se de yitane gi dire sigirie kabeza Kukat toki ke, agir sihir jero tuh demi tentang aku bawa wishok. Konge cinta kau bisa lihat kau lase bisa. Arai, kau wajah biasa tu kau cuma berbawa bawa itu. Kau cuma ke leh muite. Kau baru kau jero boleh jitu bori. Iki ada kau lihat orang di lembah macam apa? So kita bawa wajah biasa non. Kasai. Bagi kau ke bortaru tuh, bagi kau ke borso pakai. Gerti pakai ni tu tabra agi nanti kau orang para emon itu bermat. Agi wagi bejek juga, lembanya agi mengisi agi agak segu. Orang agi lagi ni bagai barang suhu, abu si lusuh mengiri cici. Wah ni, cici kau sah mana? Isu apa ni ke seria? Agi apa ni jitu apa ni kubari? So stenge agi bejek agak segu. Kau ni cici jod, kau buat kau ni ikat aku bukit kau betul betul tinggi. Kau ni kau lembu apa nak gelo? Dapat kami lagi stenge. Tapi si agi tak ingat seria. Negeri kita jitu aku leh ni kerana orang orang di luar tu hendak aku permisi.
0: Ongoi misal sama gelar aku orang kelimba kap cemim beh. Tukar yang tadi cukup banyak berusaha. Ongoi detik ini seksu mungkin cerita mana? Mana lama biji school fees dana?
2: Yes.
0: Yes. Ya agak sama Mama Ellen. Kalau lagi tu status seven fast jitu soko. Tukar yang tadi soko kabisa. Mama Ellen, ingat punya Mama Ellen.
1: Namga, tu mana berusaha?
0: Namga.
1: Iye, kongko gara among koro nenem ni, naga samui kita aja segenyur. Ilang game ngaco ane tak kotor moy, nabo kongu tilai. Segelia ni logo, segelia. Aku I, era amaci cukup lawar ini lah kuan. I ganye, I le tak mi borta agan tak I ganye, mami tak apa. Goliotan, nanen naga nongga muara abgur. Ngobal jinji cang kabisa, abar ini nanyi nawa caci logo itu, magel maju aje jinji, migi netakinke kabisa, migi netakinke, mami jatuh cang awam metu lakuan, mami dengan awam metu galak jatuh cang awam metu, amuni, kah kagak agak sakit neng awam metu nani nene reyu, ako matakobus ko ang baba ngung kolei lakwenyi. Kero cheng elemwechin nyo, akitya iwe kige kasi. Kesi kasi ito sinye ko huwi nebo kwangu. Kong gele kaya sirbar kweti bagay kasi ito. Kele si mengot, mauno. Ako mabaybayenyin niyo. Parchin kaya bigo si kasi ito, parchin nige ibagay kasi ito mungjiji. Kele si tungon liya. Yai kasi ngung, wekinge kasi ngung. Lakini, dupo kaisa nina nyolejin. Amache ibulone, alembareto toindimbili. Agi teigo, kukoni ngalie. Koko kasla kwa nangi jet koinu. Nagi isaratu ngoloko mwaita kele muite. Koloko mwaita kele muite. Kiki kono roi njibote twa chipsiu. Wako manda engota kwa koketke. Amunda abu nuka abu nemanu ngotio. Kwa taka ako mewa chap. Loko mai kwa kutu. Iko nye parano imesu kwa kutu vini. Kero la kwane. Matoko neki ngwati vichu. Chengenge sabe ngu. Aki mengisi kabile ngu. Mami. Atoko wendia no wendi loo kwe ote. Ika nye imesu. Mengenge okame. Kongos.
0: Gonggong, mamelen, gonggong baju punya mana mana blue soalnya. Umne komputer nunggu tingnya.
2: Agaknya kan macam sekolah slow gitu, slow ngalega ab school fees mana le terus kalian ni. Kau gile NGP 67,000 kau merabi sekitar tu tegin. Icu tu entiosok kau gaya tulis siapa yang kau gaya berstar 274 ash.
0: Yes, star 274 ash.
2: Star 274.
0: Yes, star 274 ash. Agaknya tu kita siapa madang itu kita siapa 14. Agaknya itu lenda tu kita siapa semua tu.
2: Yes.
0: So kemudian kau ni tadi kita siapa yang ni Jitu soko yegi wune, dalegi chunga na star 274 hash. Mama nansi randesh. Mama nansi.
1: Namge Bruce pe taktinge.
0: Namge mama nansi
1: randesh. Namge Bruce pe taktinge.
0: Gijama gen jeso.
1: Uye ngwane, ngwane tu tenwe Bruce kapisa. Kangwane kapisa ye lakwano, ngwane kapisa. Kiso meza lakwet, okigoyta kwa gitun. Okoyta dode taga zinyin. Kecho kige leji le nabaga ile doni tajakta le miga boyo ogi gizo meza nini ani kwa dabla kwan dialan mugule li tinye ne igo se la kwetu magelele ni obori sugo izibi kyo gi na muwo sigi tukul me bagara ara ngotu ni jeta bingu ni kabisa na na muwo gi biju mengeche onge basi logo kyo ngale na na muwo kabisa Mati cham jemingi nieta na icham gai cham deta. Asiko kebaru lakwet. Lakwet neti nye gazi. Negi koma gai gazi. Ino koi lakwana wana dibaisa nyaka nolle. Mongunwe lakwane. Akiweke gazi, tisom gazi, tiweke. Akiweze loot. Aki alimbaret kuhuanga mwele. Aki imengisye chike. Imengisye chike kapisa. Miko atu neto zinye ne bata kurta. Ako miko atu nene bata abu. Yongi dirto gomit. Kwa inge nile boyje gabi ngun alak. Kongo nam jemi nginyet. Kongo ako imuishota nene ne. Kongo kere loga apko inje bako onde u. Kongo wakto ako ziretyo. Suko meiteji jemi nginyet. Kongo kere loga ap jemi nginyet. Akke bako iyo. Koroti kukto unwe boyota ni. Iberber na mamyo ne giroge. Mandela kwano nena rakakwe chenge mbare. Chomu ana iti inget. Oborosteji biko leji. Chita ndeti nye kwa andene goitile. Kobe kap kirwakindet nguni obo registange jebunyo chebo IEBC chito nona miniwe ilewendi isi okele memi kitabu tete kap kirwakindet nguni jebunyo oki registande bui magilipa niyo sumani ojakte kabisa sikwaro ni birgura iwirte chito akinde chito nemae ongwe nyo kone zirani
0: ongwe miso ngwe miso mama nansi rande chungu limbo jebunyo chito nige jutu soko mjikile jina to namjiota kabisa Ndiye namjata kita ni kitu soko inge goni ge tsetai sil joge na bali bagusume ruben ara mutai
3: ngusume ochome ke bo isechu
0: ngem sil joge
3: aye bakwangut we ama jo lilla kwana nego te bongo nige ibarge ibangange ibaga chichi ago chichi kumagara aran chichi amma sha mu albuni gabla kwan buni gabla kwan ga ego mela kwana ngo biksumu chichi nyine akwanda akemini nie kicheng wanda chemingimiet koseret lagok macheng chemingimiet koim lagok amu kikwa chepyoset neu ya kwanda nebo man amamae kotakele le mi boyon nekakoseret kak chepyoset amae kele mi kiptoyon nekakoseret kak chepyoset mayoe boisiek ngalek cheuchon kongeten en kipsigis olikinye ay nekimi ketinye kenyisiek chechang kimakikas chi nekayai tuguk cheuchon en boisiek chok lagochu chuchuchuchuchuchuchu amache ale lakwani kotko wa isirte barwet ile ibakach kasit achicha matisirte barwet ibe isom kora ile okongwon kidogo sawek kasit icheng mbaret kongwon kamwa chepyoso icheng mbaret ak wemengchige ak wobur akine babangung akaita mongkuren ot kwondo wobur akine weron ak ibaiwananyi nomi samin ak kobetyo kou nonitet muite lakwani kongoi misi kurop siloket en kusumet punyot kwanda akam ak korkot non kikimutu
2: Koitinye mainik pokol en kila betut en betut agetugul.
0: Inye chepkondo.
2: Itinye chono siling ata chono? 2000. Maisome ki boyote.
0: Nailen toreto.
2: Agere kokikochak na mama tiketishek 21.
0: Yes.
2: Tiketishek 21. Agoni chago kakimwa kele mama agetugul neitinye mageti ba ngokenik. Kegonin ngokenik mami rabishek chekegonu. Star
0: 274 hash.
2: Agere en computer kakitishi kele kitesto 20,000 chebongo nenge mama.
0: Oh yes yes agere manga kakole natipina na blast fade juga sere mbarako ne. So 20,000 nyo wame kele kikonin abuati ala
2: jino suwe. Nishitege en kota kele ramitu wagi.
0: Yes anako yes. Itege kota ki mara yala mitu wagi na ame. So gine karara nangutumisimbe tabrana jutu soko dahilo kitu ngana star 274 hash.
2: Star 274 hash.
0: Yes agijutu soko mbetu tabrana yegita satai. Wesley na bajonge no Wesley.
4: Kurus kakitu mbako amone.
0: Namge Wesley.
4: I'm going to go to the house. Idi ne ala imi serikali gasi ni toje ine zumwani je uja uja ditugu ibe bogita te ibe itu kima jata ati to njelele ama zai ni kila gai kai itu ka kutuka ni kese ta ine dije ine ini ko ibar zai ni kila gai itu ka kira jepko le miyana ni koi kemi mogo asagi ni kuma te buta ni gasi pesa bingu na kusa bingu na kupa ba mana ni ni gasi mu amungo ni ba luengo an ibe ati ni ajigu Ungu masa logu, ite gorigi, I alimbare ni, kasa ngun madam, kasa mau, wala ngun alisam gora, I lawa ngom magoga burbur tawa magaran, wala kya asit, asit nyu na hija, inye balu ngui, magot nun, o magmi mengetri ana, ya gori, mau ngen petu nami.
0: Ungu, ungu meseng bana Wesley, ungu limba jonge, no Joyce, lepak cerire.
5: Awak tak Bruce.
0: Jamge Joyce.
5: Acting gato amune.
0: Ijam again Jesus.
5: Ongo gamsa. Kanget ije goro main gasit. Kamani tanyman ibero. Ngo ko sere ti allo ko ko na wasi ko tinyot kasit. Ije ko macho ko goro mwetinge. Na no mwachi che banyu na no lenji gero. Na bu tangasi. Abo mi gina ba gesunde ngole. Taiga abarge. No mau nai, mati cikai tiritabu, amati cikai ricer tabu. Tawa tawa kata sa, aku bara emoni. Yang dia nyoruse tenggong mung, imu je iwe tarang gitu. Lagi ni kita stakasi. Enggak muni. Anak-anak sini kami tunggu je ucon. Amun nani geri si galak kaya geri ilah tak kata kara arah namun dinyo tua isyon ni kata nyo alut kata stawa isyon ni cekoror. Lagi ni amun mio inde ni gigi ni kue nutar cita kuanta aje mangan nani. Nalai juga cugi ni tengah badan. Aku mangan oleh gigi ni tiennye. Tuna no mwajira kwa nana lenji lero. Mati inge ile nowe kake lenjo. Anyo ngot. Amariwe mengini ke. Yange mengini ke konyo sabi nakarara. Aki sigalie. Aki ami. Aki amgomye. Aki ru. Aki ruwe ngalie. We kinge kasi. Mati nyo iburi banana. Tasiki tikini chitapu shake. Tikongoy.
0: Ongwe misengye singali mbaga pichirile. Ikitustaba na Bruce. Ngele kagoo ni mbora ndang nafasi na watanagarara, ne?
2: Yes.
0: Kagoo ni mbora ndang nafasi na watanagarara, ne?
2: Kangyet, tingye en mwono, legalian. Auto uptike check 21, piik chaka chutso koko bii goyengi tiyoke.
0: Yes.
2: So kongi tika tishang 19. Aga mwagele, mama aga tukuli chutu soko. Chutu nsoko, asuliti sike. Kogebri star...
0: 274#
2: star 274#
0: yes star 274#
2: star 274#
0: mhm yes agi jitu soko ingegoni itinyi nafasi itinyi mbora ino natarangara angu star 274#
2: star 274 kikwoni ngogeni kiwa 55,000 chekabwa agi kwoni 20,000 chekagi chona koka ishirabishe
0: yes
2: star 274#
0: star 274#
2: jitu soko subiti sike it's a ta engoronet abrani
0: yes star 274# status and fast to so quick goni agisit brinda na tanine ge yigit satai me so bit ginero logo abimet en kaida en namatia

0: gritaba, "Hometau, pigu." Nie nyoru nda varenge silanga inge nin, ya ndi gapsi moto. Direkta ize kemiota we, Kristova. Yale le bopani wewe. Yale le. Machin we Kristova.
1: Going missing. Boyot cancela konesen, chilchila cancela konesen.
2: Ambassador na bakofi.
3: Alo, Jojo jamge buru sakti.
2: Jamge boyot, boyot ambassador.
3: Kongoi. Macara tiga calling jin tiga kerja kawan di jilji lah semuanya itu jam ke. Okay, Bruce. O jam ke muisimiwa dari dari profesa. O jam ke bapa seta.
4: Nemnya ikut.
3: Ay, apa setakan ni nembaga we kau kui jilji.
4: Oh, that is good.
3: Umur korang kiri cai cai ni gigi nyonya jilji lah nyai oh iya ji. Dari tipa saya kem jilji lah dari Mario. Kemalalu tiba ni kau cawe bungui. Ya tenda berapa itu sekarang kiri nyu jep kece. Ini kemalal joran loga subuh wah awi cewa bungui. Kali kemalal kau dah awu tamu kari we masih ni buat beserta. Amejanya kemalal engkau lekap kare kau cewa sungguh kampu mana ngung komnya butu mamus libo terap wah. Ele kiti te ta kaskai men anyu ruvi wara ku ne ka anyu ruvi kiti dai ni dai ku jemu malion ko ma ti gi ni tuan ka pisa ko no malolo ti agu so megura ote ora bi ma ma jamba gi ko ta jamba ra bi ote ora bi ko ninga ve ko ninga ve gi ku rono ngu embo ma nan ka pisa ko ta tu ni ve ge ma ilen da tu jam ni ki so wa me ta so i gi tu gi ge ai Iba iman itu bukti ya. Bukan itu petarite itu banyak itu tulun begini, bukan itu saja begini. Kelene gigi mua jadi bermingga awes tu sabtu entomen. Tapi jauh mahu untuk kena cian. Angala lo kuekok jauh mimi itu tulun. Jisah juga kok kuek tulun. Oh muda apa tu join dengan aku. Kongo ino.
2: Kongo misang ambassador.
1: Kongo misang wajat kansela.
2: Kansela kau.
1: Naga sange Johnston. Kita apa ni Johnston?
2: Johnston apa kita apa?
5: Jamge bro somune.
2: Jamge.
5: Nampak macam baru, ya bukan
4: dekat sana. Jamge.
5: Terus kita pernah mangwa lingge. Kau kau engar nampak ke umi wangi asana. Agak macam lingge jauh bagi agak tugas. Tuin, wah asih tinggi mungguta. Kau kita lingge macam asal mengambil saja engar ngalek cikaran. Tapi negi meti wambi cuci mampu cek. Eh, mai wa manifesto kama sa, lakini magazine team person sudi sapelete. Ya mwisho, koi ne amache iwe kini we president kungwe eh, kagi na amore tafsiri kwenye nguo na kagua tingo rakta tayari. Kien president kumwa kungwe no, kama nuko kungwe no jioni sikuwa kungwe no.
2: Kungwe missing
1: bana jioni. Missing jioni sikuwa kita wen. Eke baftare boki kita wen. Evans.
2: Jitafsa biyet.
6: Hey, bro, dakti kia tu muda.
1: Jamke Evans.
6: Yatuan Kristova langat, ya mune ko masan itu.
4: Angatin Evans, kamu reda.
6: Pat kini tu ye cini limba ka banggur organa sa. Ia luang gitu, enang kam gitu luang ini. Tapi mau rembi ya buat rendah. Iye lejang kira koru, pin minget. Oh kijo urut aja mana, iya iya. Wongoi, engalal ngu, naga engalal ngalek cuci, inget, ite puriye tap college. Oh wongoi, bara dah mengalal enji. Siapa cuci macam guna, akual dah cuci, tosera cuci, akual dah manifesto cuci. Sige naik ke lekap promise ni ne. Kami ni, mekono ni engkarangu, serikali ni gigu, anak serikali jeki gua. Kenyun, agi engalal ngaleku, kita lindus, agi mua. Kit, negi macam Kristo abain manifesto cuan, kai mua. Ko nenei kini tu tukar konfirm nen, kira inyo gubure manifesto gunto, nengah mu agamun. Kasar tanda gua, ku gige mu awe manifesto, je jecang. Aku gige mu ingenu, tapi jauh ringgal kita gemis ya satu nungete. Ku gige mu ya sage mu awe lelu nyunoya ini. Nenei kini gigo ini raya kekisho kira nyunoya mangi gamu. Enli das nyetul manjek, enli das tul. Kilionan target tar, ikan guna guna buat example guru rais. Korais kumami nguni mami ten nguni kwenzo zetumbo timba isi ni mami kabisa ni vi mani le kumi baishi ono tu kulenga nyamzima maalot kulema yacho mama yacho mache yacho chuko magia chinchu ne na Kristo abagine totke ay kutaro kunyori ne bi development ku panu korais ne gina u ene mon sumanyori bi manifesto chuka mwa Kristo abagoro oron ak kondo inde tage kune gina ebi chu sumanyo kwa itu kuchunga amun Migi ni change na tenta au na manama gag manifesto chu gamuru yoro ruguno ngunu gororo ngabaza lakini nyoke implementa gorunge ai kwa shida kabisa Kristo ba kilionen o manye gana nyo mwa MCA chachi o mwa MP chachi o mwa gne sana ta chachi nyo mwa mandrap chachi lakini tuten mau le imoito asinyo wetira ya tugu chu kilionen petu na mi kare
1: ongoi ongoi chibu chibu
7: I'm going to go to the government. Aku cinta dengan orang ini.
1: Cibu mana lekor lihat si mui trope ni si mui sebagai ngalal. Cibu si wega si BT wamu entah kata genge. Mosonik Shushena.
6: Eh, Ginyanya karaja, gua kira korang gua kewal ni kita kan dosen dah lekoi mata entah lo tu mungkin tarik cerita ni dia juga ruwet ni tu kuli.
1: Anggoi anggoi missing, Chofri muka, Chofri?
2: Kita benda ke itu?
6: Jamge tinggal tu Bruce.
2: Jamge Chofri muka.
6: Ewak tuan nampak sedau.
2: Asin ingin tu.
4: Agati.
6: Gongoi missing and advance ni kau nyuruh kau macam barang gis tinggi ni tu baru gua meeting mami, mami kau sah. Gua Kubek coba kamu dah tahu tak project? Jadi inspektor ni baru juga nende tu. Insya Allah kan orang negi ay, kumegumi, kongut ke lelen Maya ini baru juga agi mu agi lelen kita isu blog of Eugene. Kumi tu kasari cakap kawan blog of kuaga. Kima agi orang cakap coba mana tin dia agi gerigi le ngau nenyoku ini yang kau yang ala ni tenggel lagi tece lagi pa isian workshops nenyoku tarik bi cewu cewu ay bi isian dia. Kisah mesan lagu itu orang semua mungkin nyawa ayah si, so kita mungkin cuma ayah besar kisah aku naik ni. Oh dah je, ni dia umur dia ni dia jangan ber, oh dia kau tiang dia biji cepat itu aku William jitu punya bawa met apa ana, kita ni orang independent minds, kita tahu bahaya ikhlasan ni muat jadi kita ni, kau mungkin aku ni, barangnya ni orang ni zaman ni jadi ni bawa naik bawa met, aku ini tu ni ada ni, aku nyawal jinin, kau baca met apa mu, ini juga tu no naik ni, kau ngaji mizin.
2: Wesley,
6: Rab Chiriot. Wesley,
1: kaskine muwa tiendo.

0: Kolelisi tapi kita mengalai juga mau nolengji ne pike canggumi itu mengalai. Pike canggumi mengalai. Lakin ya kuti ya yang kami mengalai cita negi itu ne. Anangoi ne sana-sana amunis ladies sana-sana cegi ngelolen. Ya yang kami mengalai cita negi. Asuko yang ngalai kiu juga ngelolen juga. Yanne, yani yanne, amun in kere. Kuhu kiu changu ta kimbi gole ane ya. Ago ta kimbi sabi nota ne sames, mo nota ne. Ago na ile, gina menu tashikwa, lazima utashikwa tu siku moja. Ile ingo ame pako ita. Kina mbe tu tagenge, ngoti i7 aga ile ne, i7 aga ile ne, i7 aga ile ne. Ago, kuiga mo unolenji ningu, nigo ma mi tolerance. Ma atinye bi muita eto sinye. Mami muitae, so itango enji toko tarun sayo singe ya eke sitko badai mego tinye bi muitae sayi ago mabat kichi chang dabu sekebu nebi chang winu ekebu nebi chang welinu ekebu nebi mwawana nye asi ngete sigango ngete chito parchinge sa, tabu sekebo sabi ago ngango leimigo mnye amekueka vizuri iyo agu nibirichi nisi moitile iyo agu angole iyo agu lemanu arenti lemanu asumega luane tuku kechangi kwa ini bili seki se changi bo sabi bas kumuite chine gugoni ngongengole ga investe nene sabi future ga investe nene future nenye mauna sabi bas korone Karongo baru kau kasih koter ngale. Karongo baru kau kasih koter ngale. Magumu aja lekaki advocating for any kind of violence. No. Kimu aja lekaki rara muita itla. Kene, kumu atinya bing muita. Chang tabu isi cebu nevi. So kai kai iter gotomo. Ba teren nai ma pena. Cebu isaru gotomo gula chan. Agi naile, aku nanya lagi tenja tani kastai. Mago tinya bing muita tengon.
1: Kaki segi lestaru.
0: Gobaru gule cita, kami nega goi menu. Kenyoro rabi ni cah tangga tabu. Kep maru cita gema, asu gobaru gakas kami tena mita nyunet tanggoi. Aja gobaru. Mataron cita gaya kesit ko badai gomari mita. Agi lianan nye carrier, agi nam gile newe. Matongga gowu ne matongga lianan, laki ninge mua gowu non. Kaya ini gue example. Kiga gue mua gile usiku example. Matiegu ine, matiegu gara gute tige le ne. Mato egan, mato ego one, neki ego le agi. Usiku example. King ete. Chela geja, jam geja. Kiri juta na umengia one. Leo bagori juta. Ego zikta manakso goldiga go bata inside mood kebe bertane bo. Ago neki gesi nte tuti ne boga sit kasi. Tushi kasi mumo jambili tani. Sinya mutun soko ni soko ilipiga kelele kakial stock ya biashara. Ingelega iwe chini ne. Lakini kita genge nega ya. Ili nunuliwa stoke ya biashara. So ya giwega inyomo unolinga testa inenore ni mnye Touch FM. Hello.
2: Chamge
0: missing.
2: Habari ya morning.
0: Iko chonjo habari ya morning yako.
2: Iye karara ni in morning. Nanyunga ngeti in. Mako endo nya angre. Tile maname in.
0: Radio ina gani hiyo in daktari?
2: Mata aku jadi je bangun pun ni kau mati gitu.
0: Eh jaga aku, maite.
2: Ia ada ni unat kalah le. Gilal dah ingkar itu. Kau mana orang ini kapalnya, ini orang ini pernah sana. Mau itu si. Aku mau beri jaga. Aku mana mau.
0: Maite bandwidth, maite korau ni bagu deh bandwidth, maite.
2: Ale mai tak ini ya, ni no ada kita masih kasih sikit ke, oh lah ingat ni.
0: Iman ya, ye gaya gabaran na.
2: Nah, coba ye na bandul.
0: Sebab mana bagi kongko itu kita hari.
2: Mungkin saya ilah tua, wakar lagi ni last matu raga sih na.
0: Thank you.
2: Jangan mungkin kita sih ti.
0: Kongko.
2: Kongko kita hari ini jangan kagam jaga sih na.
0: Lenya lunda kongko.
2: Isto parit kita
0: orang. Asante.
2: Orang na tak kita hari lepas jauh, ni kita baru mata gaya mana kita boleh.
0: Mata gaya,
2: Kau aku mai kau ini som tay, mana agak picu?
0: Lepas teno.
2: Ina nama ni, nara suara kita ke teno mama. Anu ni, ni kalau asing kita perlu tak call dah, muda itu korre. Ni well teno baca more itu, agak ini teno lepas ini teres. Ita ni cuma orang yang kerana sih, kalau kalau lagi kasih lagi ni meti ni tu, tu Steve ni anak ni agi sobat. Ita lagi kure nak ni in pension, ag cetar ya. Agi agpa nana, ita ni kai dia tu, agak tu tu kalau kalau lagi tuna ni kerana kita letak mereka sih na leh tu. Tuna kau na apa sa, otin Japan.
0: Hey gonggai.
2: Agin, agi campar ni, campak apa lagi? Kanambo limba jeba lungu inge ni la bichangu kinge tengura limba jeba lungu limba inge maya yolampa rapor yandukuli.
0: Yes.
2: Mbambile yandukuli.
0: Hmm.
2: Agi masyarakat tuh hilang jauh jauh jikalau
0: saya sahut ini nanti kita hari ni baca mesra perusahaan
3: ini jangan
0: jangan kita hari thank you very much touch of family loan. Jam gajar
4: punya. Jam gajar punya.
0: Kau jam galai juga ada. Awendi. Jam
4: gajar punya. Kau mana orang kuni? Belakang yang kuni kuasa orang jauh jauh punya.
0: Enak tanen ne.
4: Opinion di tasun, apa macam tu pun, apa sih pun macam mana?
0: Eh,
4: arah tap tap macam tu juga.
0: Yes, tarik tap mana angge?
4: Tarik muka mana? Aku dah beri video.
0: Oh, nak tamite?
4: Kau kira kau macam tu pun, lili kau orang kita ni, kita kita nak jual baju.
0: Gay.
4: Kita kita ni?
0: Eh, angge, gay agas.
4: Kita beri cemnya angge tu. Apa lagi wajar ni? Ingat no gule.
0: Tapi itu you safi. Kau kaya inam na gonggai kipkuria.
4: Di mana itu mandi? Di mana?
0: Kaya unam na.
4: Atawai awen di kanyu lurang kipkuria.
0: Gonggai kipkuria touch of melo. Touch of melo. Tahu mau gaya nanti touch of melo?
5: Touch of melo.
0: Yes.
5: Yamune chila
0: Niko poa ya yamune nye
5: Ah bana gableta ke mwishila
0: Uko chonjo
5: Ami wele gabza chila Wale gimira gimira la mwisho chila
0: Ele nyolo nda askara
5: Gabza chila Ilo aswa ita yeten vodyo Tul tono chila
0: Tul ele nyolo nda gongo inaba man
5: Ale chila
0: Yes
5: Inge birbo ye tabe cho chila
0: Labateno
5: No tau ni boleh je juga aku bilang entikar tanjon awak nyu kelihatan entikar tanjon awak nyu terer entikar tanjon ni.
0: Eh?
5: Awak nyu nara aje nyu awak nyu bejar nyu awak nyu prategi nyu na awak nyu urugu nyu awak nyu tina nyu ni.
0: Eh?
5: Awak nyu jita negure negure temujin kau awak nyu hilas istana nyu memikon ni.
0: Eh?
5: Awak nyu nama siapa nyu sila?
0: Ile jenat tu kalau esok.
5: Kau teru berengi jadi ni nak awak nyon jutaan urin ini.
0: Eh,
5: pantas je muka biasa nanti ni mizat.
0: Kengai.
5: Makanya
0: orang nyonye.
5: Kengai. Aku agi ni je lah.
0: Eh,
5: ayo je bet. Ile muang awak muat je.
0: Mabe aku kengai weso yes.
5: Kau ngerti tu kan? Nanti aku nak weso ngomat tamur kaji. Nagi jo kau tak ile je bet.
0: Kengai. Thank you. Kongoi Asante onge na mjini otangi wekzenda Kwa sektu tenje miten tae Enya mwangine tese tae nso koni Enore nata na mye chamune reality star Kole kafupinyo reality star Reality star

0: Aya, tiendo neuno to kabisa nega gogone cherset kora kwa mi sirutya tabe tu tabra ne kale metli chakta tiendo no tong ne bati ni ne gure ben chepkuan nagale inyoru bikke jang ko ite kot ko bete ke sabe tamu ge bwat kusir agoit ko ipka kwa uchno to ge ibati le mite jo ba ne me jo ko tare tin agoin mami te aja itorok te git ne nyone ro met ko nyone ko ye ke mwa sirut kolein Kingo ka kwaiteng kita damagawa ko gi toy ke met kita une auto met so mami aja itorok te gine nyone igen kwait met rok te mami aja sei jagte ege tai muite gitgin mi te gine garara ne meje sikwa ka gilen ku bitu je ajen ko reu jem nyajen ko ke mage ne nye goi minoto ga gole joba ogono nyigisino soro atin ingeni lengu tin nguno jehova ko ga yugu chi ko taretin so mame je je nebet ga mangune ting sabet kasane nyu ame ja ta je neng tu ta be tu ta bra ni i mu jingala luang gore no tne ba si meti ore ta conference na ni mu ji jangan gore ta facebook se kel serem gora asu ga betin i akwa siru tengu ngi nyu ta ga ga mu ja so ma ni nyu ta gi i nyu ru bara ndo tne ba makki bi ik somok lanj ne gararan ko to ma ge te se ta ga so ne nyu mi singa nam si mo she ko jamu amu ta direct ga so go ni asu ga betin nyu chi ga ra bi ni gora enga satta ne unik ingen ge le ga mu chen ne wa kabisa ko ngale ga chep kondo gora ya ga ba ga chi gut ko ma go mi te chep konde ti nyu ru go mi te ga me ta ke mete jege nere kinge mage to kindo se gut kesire baronok kele jin mamira ne sugaru kya ne muin ko tobokan mabugo lakini betabrani ameje ajere na lejini ingen sogo ni nyurchige 100,000 status 74 ash giname na batu ameje atare tin gora nyurchige rabeni jato ke nyum nyuminda status 74 ash onge taune na batu ameje asami taune na batu agoin na batu ni komi bonus ki gojin bi gae 100,000 ki gojin bi gae 100,000 lakini bonus ki gojin ti togol nei muji koite ta sogo ni kitna magene ngi tiongani koi namsi mengu Agi jeli status 74 asha giwe namba 2 kago namno to nguni ko stene nyu ko to na to manam simo shigira la batu me ja gerbi ke tai nyu ka bisa je chutu ngo ya tu eji to kol sogoni yani ame je ge ya tarik mo jrane tarik mo ingeni lengo me ingen rane sogoni go paru go lein ma ingeni besho na ta ke na jam ke le nin tare mo ja ka bisa ngita u ne gimnyet ya me gimnyet ko be garawet ko ga me jo rai tau ne sogoni Asi nyur rabini, ginyur rabini ko pekarawani tuku. Ito status 74 ash number 2 kaki nami korea negararan. Tai ko so gitu. Mama kiki jini mo ko so isara amuane. Ame jita no kasi radio. Kuti kasi radio, ame jini nyuagun rabini. Status 74 ash kaki nami number 2 kasta ini. Kaki nami number 2. Ngurchobi gara-gara kako ingeni otok. Status 74 ash number 2. Kaki nami number 2. Mami tajina kako ingeni otokula namsi mene taitacha femi. Hello. Hello. Yes, aku yang akan namsi mengung imekan saya lekai bungkusan sauti tapre do nengung si mebaru ahi tikta cefem hello. Acha mekai kabisa.
1: Iya udah bro, kita ngomong aja.
0: Kari busa anak bro tich.
1: Ngatu tu gue, mangatu tu mau
0: aja. Aja ngatu tu kebaran ini makin hilang jenis negara dan pik semua. Nah
1: semua.
0: Eh.
1: Tahun itu menegak nasib.
0: Eh.
1: Mama ujian main apa aja. Itu nanya pilihan jamu.
0: Mhm.
1: Ang masih apa itu tu di arah sore mau kris atau nur. Contoh saya kata saya itu kita aja mengguri amanya kongko.
0: Kongko missing, kongko iya res cerita nengen ngalai. Kalau mau uang tu tik semua wejawa. Kongko kau bisa agi suku not. Tanya cefe melo.
2: Melo.
0: Yes.
2: Hey, ni mana per?
0: Iya mune.
2: Ami yang lebih jauh yang kat pesai.
0: Anggota nami kau mien.
2: I don't know.
0: Kasaide new status 74 asha meji to linken nguna doge number 2 nataka to imagine mami jina ko ingena ko inguni mami jina ka ko ingen ameje jitu ne makini gara bene nataka wa to inge sai sai sagono tin dage nyu ne baye skero ne genne kota ko chere chingal yo ta be tu tabra ne gogi mite naga ma gole amne siriro tu chenyu kalya me muite Star 274 ash number 2 ngoroinye tariki moja rani ameje piko ingen sokoni meje lil goto meje lil duketa ketul naga ingen imegen shu ile gejutu ameje keate kuno tona iye kune tai ingen aragaraga Star 274 ash number 2 nataka nione muti ya kwanza nani atatufungulia hapa ameje wakiri tona tai ni atuwe jingin Star 274 ash number 2 Star 274 ash number 2 kasane ni ngoroinye Star 274 ash number 2 aje nge piki nyuiwe kacal kwa bit pik number 2 Star 274 ash number 2 oroni jita netai naga kwa ingen kabisa negigure Kilbat kaki kwa aji 46 shillings iroo Kilbat inye ni negia tuwe chak 46 shillings wewe huko na bate koroke rani kumira bini joto kuchanga pesa mi 6500 cha magat kiko jito ni wendi agra bini joko so jani 4650 kuhunot so nguno kawa kwenye neke ya tuende ta tuende kasi testa kuhunoto kwa kilbata muka inyur 46 shillings nguko ni noto para wenda nipa inyur chike para teti mbetu tabrani jita nipa ayengu jita negigure Miriam naga nyur chike 500 kawa ya tuengu masta nipa bonus Miriami oran jita agene kigure Elisha agene nyo kawa ya at act 350 oran jita ne jita ne kigure Gibson kaki kwa chi 1500 huyo amepatika puana kea ata soko ni recho agene kwa oran no kaki kwa chi 1600 hey sasa yiko stainu magigiri nye dugani agebe beriate sasa kita nameja kitungan kiko ashine tuwae ameja ago ni mbaraenda ni inegei iju tungu noga sata na awendi ajenge pigata awendi ajenge piga yeng chako ajini 100,000 kunga ajenge kunoto no kumagati iju tu siko biti nyuru bonus Star 274 ash number 2 age tukul ni ingia ni duga na agasta ni umo mite jine kepa kwa kutoi rani kutare moja lasima ke chupchiji tukul kabisa ke mekenshu wa kele hii mamite jine ke metambe tutabrani chutungu ni Star 274 ash duget number 2

Ira jukika leme guge kako ikasata neye guge nguno ijoto doga ni status 74 ash labata kwe doget number 6 kastone nyu kerebure kitu kwa number 6 agerega ukwa mansabige magobwane oroni jita negure Frida kaki kwa jifote tushing ira Frida lab oroni jita negure na magrina akene kako ingian kabisa kako testike tine baing beti imi ne baing we hawa tunuangwa na kabisa oberura gene mamigini u yani Faith kumine basomo kutom kwa nama ngot David kumine baing Sharon kumine baing Gladys kumine baing kutom ngot kwa nama jita age wala jita age nye kege nwara apsirem ile sige meta age ne anyone aya nyoba status 74 ash kago nimbara indo kago nimbara indo ne tom kwa inyoru besho 2 minutes imebaki kange dege shakai ago sasa nguni katom magiti akta bonasas katom magiti akta bonas nguni ako ngeteke nguni ako iko iko batay talogo yaga abemit kokanget ini we meje ga sanyunita kagiatas bonus tukul jemite dogani agitiak tai saya melan ji panganege ya tukul ini 150,000 jemu kubunjin kora labatungku ni status 74 as chi tukul labata koi doget number 6 kai gai yani ngo mutin kiranya koi doget number 6 wacha kitu kupeleke leo ujipata tukul number 6 eh ago yaga it number 6 tungani iger chike gina ga jusime mu ileji kongo ngo to jasis status 74 ash number awe genyo tike tike ga manyuru iwe ka ne boy magi jilili intike tishek so mo class manyuru so gito na ne paga manu na ga mau status 74 orone jitane tai na ga gonyo jitane tai ko jitane gigure nga gigure gigure Simeon tagi ko aji 40 shillings ala kongo missing Simeon jitane gigure chebet kaki kaji siling miata no kwa melanji orang jita agen igure ki prop kanyo agen kaki kaji cebalanji 1,000 imion itu minyoman no kastani nyu pas ame jadi kasi ne buni kasi ne tukul kuni kalle kasi ne tukul kibagi angke kabi shom bagi ko kaputet ame jadi kasi nama ame jadi kaputi ama gun jamnya jen agun ke makki ke jamnya no agar ame ke mau kuil ame jadi mau kuil kuni namsi mau ke jadi status 74 asa gila bata duget nambarin kapi nambari 6 inyur chigera bini jotun kuni status 74 ash labatago duget number 6 kote setai weldon borgo kone lugo yu kabe meti itestagi nye itestai inyona ginyona sanyan po nasi chupko yamin mamijine etene kote kota itindai kamuget inyo memu ajile meti nye amu kote ile meti nye agitinyo kome meti nye matinyitinyo status 74 ash number 6

Orait keseni ungu itu kuli lemi kaki tuh ya kora engsai sek keuju sai tesap kagwa pada dage sek taman wakang man keseni ungu itu kuli lemi taman angmut ngun ya gitu ya kagame teni miso get ikure na sek kel serame kot ku gea tri dun ngun aku ni kota cfm te tu tiut ku gatur ore ta gala sun kaya jama gila gitu amu mi citra gea tri dun guno kanun jiga asa saba aku tunen ri dua raga raga kong guno Gana isi unu solo kaki kipa kaki kaki kaki mete kaki miso goni yang status 74 ash number 6 ame cha goni para indah gitu ngana pada kaki sekang man gotimi agi meja bonus iju tunggu na nepa bonus gitu sasa agar nepa 150,000 iju tu draw ino to kutko kato mi iju tu kukutko kaya iju to kato mi nyuru bonus cepat lanji ku para indah ningu na aku ning 4 minutes iwege Angu mi tapi kalau nyor bonus, jam bijo tak mah muzi ama mama jam masuk ngerti tiga lagi sekolah lima lagi mana aku nyor, ira ame je nyong kuni. Kut kutu mi nyor bonus, sing status 74 ash number 6. Kalau kau ni parah itu ni nega hilap atau kuni. Status 74 ash number 6. Ame jeng kui te agde gak sek tip temi kau kau nyor cikai jitu kul. Mami je nak aku juta kau tak yang kesai. Ya speak ya ni inyong ngek jo tap jitu kul ini nama agiwa jenis ke bonus. Aku na ilika ijut kora engdro nato ngeba 150,000 kegunin. Kaya kasi, status 74 ash number 6. Imagine aku namta nakuja. Status 74 ash number 6. Iro, umete butulet nani kapsa. Hingi ngalali sinyen tuku kesirias. Rabi nikcu. Kutku kaya inyo aku tum kegunin. Inyo araga kete sun rabi ni. Imagine mumiji naga aku nyo. Aya. Rani cita nagi ku real bat. Ngal bat katum ku nyone sokoni. Angko kasinen dat kau kono kaki kau cuma 1,000 cepat lanjut. Ayah, usubu albat tunggu no. Kau kaya tu albat ponas. Orang cinta agen niki gorengo. Jessica kata om kote soko ni, ne kata om kote duga ni. Orang kau kono cikai siling kata 900. Kongo missing. Ia melanji itu jalan. Maja metukul. Ayah, status 74 ash number gapi number 6. Kau sana ni ucu tunggu ni. Chutungu ni kenyo rutieni engo kinto agawe ke kitongani nyoke agera ke petugeta ke status 74 ash namba ngapi namba 6 me utieno

Ati na awatin video kan aku mula. Urum. Baju si agak lama tu. Aya 174 aja nampak. Ini nampak po. Meta rari ane je mila. Ira hari ni rari at naga nenyu net. Nya ne milin rari ane nyu. Kau mila je juga ne. Kau milin orang rari tay. Kau mata setai sampai kau na. Tapi bagai ina rari ni lagi rari itu ne boleh lagi rari te. Istatu 74 as. Lagi ta aja mua lagi ya kau milin. Mamaun. Status 74 aja nampak fokus dari dia jutung kuno tu ye agai te 5000 ni kita aja ping mood aja bagi parti sekarang itu kesat tanah kita jagoan kakak mua interi dan komando aku nak boleh kalau kita mood aja jagoan mana yang kau kata ayah ini nato mite ame jaga te gun kota kini sekiranya kita mua bijak status 74 as number kau kata dia Ame jago nendai ke sekilo kecungan gue tak apa beriat ke kerugian. Number 4 status 74 as number 4 Wape watu. Orang ni cerita negara gue yang netai. Lagi kure ini coburi. Gue coburi. Lagi kure 1000 pon as. Gue missing. Cerita agen lagi kure enogi. Lagi kure 500. Cerita agen lagi kure ini Sofia. Kaki gaji 600. Orang ni setak agen kaki gaji 800 pon as. Kira kau sering nyuci tunggu ni duga. Naga mau nale cint bonus bonus. Kau berhenti kapele. Status 74 ash nampang gak begitu seni. Kami itu nampak 85,000 coba kita tisha. Aku ibu hati lepo nasi cukup guna. Kaget kesertaan lagi le ni ni. Kaki tiap lepo nasi skotia gak kamu. Mami tadi ni tak gelarai. Engso kuni. Kita setak aku unik. Kau magiwe excel itu lagak gebunu. Kibe nimbele nimbele. Status 74 ash lepas aku itu gak nampak gak. Number 4 jitu we number 4 number 4 number 4 imagine ko sone newman kema ko siri noto ke sta yani ko komi do gena magate jil ko li number 4 kapsa status 74 ash number 4 aya status 74 ash number 4 gasane nyungoro inye mami jide ngani status 74 ash number 4 sasa nguni ameje ke elewan ke kitongon mami kine temene kamu tanda Agono tamu nama juga berurun. Inyer cikar abis nangku tak kenyai payah itu betul thabran. Ngatu tuh cuma doga ane kuni. Kotko gay nyuruh kau ngerti kau lagain. Kaki nama tuh tuh tak kau ingun. Kuma mi aja inyu angkut. We relax tu, enjoy show, nauji pambe. Lagi ni inye neto mi nyuruh ki. Kau inye nato naja ingin kotko meja lel doga ane number 4 status 74 ash number 4 Kago nin baranda, kotko tu min tiem inyo sogo ni kora. Itinya baranda inyur cikai itu 5000. Akpo nasi kaya ni yoto. Obu angkuni. Kila mutu inja kuai doga. Yes. Angku tu ti meja sindiki san inyo kora. Magi itne ni sindiki san cita age. Lagi ni buat hilé. Priority number 1 ko cita neto mko inyur cikai ki. Aki jam neto mko ti sogo ni kau inguni. Ki kajin bonus ko bata itu 5000 coba kebati. Sehune yoto. Kanam guys. Ayaku tu kaja amyo inam si meta gijil. Status 74 ash number 4 kago ninde ke sangon goita ke beriat ke geriotok status 74 ash nambangabe nambangwan

Aya, kawai tengok nak kasar tu nama jah ajaeng pi gemut cegi kau jenaka tu kulit 5,000 nih. Kasar tu nama jah ajaeng pi jauh tengmu tu. Ni kau kau bici tu netai. Jitu negi kure infik dah kaki kau aji itu 5,000. Jitu ne buying kau jitu negi kure edina kaki kau aji itu 5,000. Toma pik somogu ije gay 3 people. Agama jah ajaeng pi jauh kau rai sesana. Engin ku neng tega sek tega ya tega engin no. Mu jatuh kitungan tega sekai. Aya, mi ko unik asalnya ni. Lajeng taya ni unpi jo semua ke, kami jah jeng ko unik. Agama jah isup kita orang masyarakat jah jono tu faul ku pata pesa. Taya isup masyarakat jah mi ko ni. Kau tu kaya ni aku tu mi nyoru, kau ni dah najengi, ego ni tu 5,000. Kau tu kaya nyoru mi nyoru relaxan. Ego uji tu ni kure fik tangku nama yang kaya kaya tapa sali, baga waktu jita agak berani do, agak dina. So, kutkutu minyoru, inyo nguni, agonin. Kutkutu mitei sogoni kwa ngeteke akinam, ago nguni. Anang kutkutu mitei dogani, kaikai tapasali. Kwa agoni mbaranda na inegei, tuku kawai ngeo aksei, ngebijoto. Kine tae, kikajin bik somok 85,000. Kwa bik tukul kwa rachaka ingen, kumagime toabuj, pana waja mkono tuku, kikajin bonus. Dane kwenye takosaru toga naragaraga. Yani tami otak sai ke ngalali status 74 as ngata suntai ke sagai kata sun 2 minutes so daga nyono nyota changa muka wapata na bonus runi jita naga ko chapchapet kabisa kigure Luis ka ko nyor chike 85,000 Luis ka ga mau so Luis sai ka ko nget piga ye mi jege ta ger ko tuto sa nyor wage chutungu ni kasta ni nyu status 74 as labati to ko lago do get number gapi Number four, status 74 ash number four. Kago ni mbara inda na inege gitongo, ni tomga igere besho. To get number four. Tuka number four. Wapi wewe, wapi mutu, wapi uyo mutu mwenye anataka besa. Unataka besa ama utaki besa. Do you need money? Aya, oroni chita agena ikure scholar. Scholar kaya kau 1,800. Kau kau missing scholar. Kau miss scholar macam bila ni? Scholar nanggal lekor nipas 0714. Kau beki 385. Amma kira scholar nipas 0758914. Aya. So kau besok guna tak kamu makan gurih so scholar. Aya. Kau tercinet kau in scholar ni kau nipekin LA. Lagi ni scholar naga nyorci kau nipekin H. Eh bas kagu besha guna tu kara. Haya status 74 ash. Aje ringi cita aje naga kunjut cikai mana. Cita naga kunjut cikai 1,000. Tanui kaki kau aje 1,000. Kau ngai missing tanui. Status 74 ash. Kagu iya kau sering juga kau magu sirin juo. Toma barain dan nebai pigaing. Toma barain nebai pigaing. Ojo tu bak status 74 ash. Status 74 ash. Number gap kau sini niu. Yes, kimi te duget number. Rogas, orang ni cita neta aje. Jitu nagi kureng. Batteries, kaki kau jingnya 85,000. So tak utuh maji tage ngai negai. Pato mutu moja dugai fungu. Pato mutu moja. Pato mutu ni moja tu. Cita aje ngai negai negai jengi. Cita aje ngai negai negai jengi. Cita agenge inege nge jenge wekonyo. Kijenge cita agenge inege kitunga. Kiko cita jiket konam dage. Bitu inye, bitu. Status 74 ash number 4. Amaja geger dugaan isinye. So guna kita gengyo. Cita agenge nalangete. Oke. Oroni cita nagi kure ngo cita nagi kure Brian asante Brayo amenda na yo Brian ako jorti ke Brian silingi shigata 85,000 sasa nguno ngi apte ke kosene ni unge to koste gora ngebe number 3 50,000 kosene ni 50,000 going to be mut gora aragaraga Onge ronji ke notoko onge beduget number 3 nguni simendi jaba 50,000 koi chibi gata mood kamu star 2
274 ash number. Yes, nguita 40 kega duga natana atege besogo natana basta 448 ash. Labat

Haya, haya, kakwa itkasar tanyun kasa ninyo. Na meja geram jige duge noto neba staff of 48 hash. Staff of 48 hash aga meja ge name number 7. Ameja ge name yumbare. Sige lejo kule number 7. Staff of 48 hash. Chitu kulingu no inam si mengung. Agi lejo si met pesa, pesa, pesa. Oronya gine amiyo ameja ago nimbare notok. Staff of 48 hash. Ameja ge name number 25,000. Kwe jibik taman. Yani pik tamana ragaraga si met si met si met si met kasone nu metulo le mi kagoit kasarta na no tok nei nege nagairi poi gen aga goita nyun sta 448 ash number 7 onge mangwing sta 274 ash mami ola tanguni awe sisi nya jeng bicho to gaeng badai lakin yengi nguni ko kagu shiko nga so get nei nege nemi te go ndra bene sta 448 ash number 7 mami te jina wago jutango takenge araba je unak pana mai gasti kan araba ke jita nyo ne amu tu to sakpo na sei le gai gai nani ta go kwansa star 448 ash number 7 star 448 ash number 7 ngone atoi dugani ngone atoi dugani ogon nyo man ngone atoi dugani star 448 ash number 7 nani ta to fungulia hi duka hey ale jin ga to mangale gin goli yes star 448 ash number 7 Is it for 48 ash number 7? Yes, for 48 ash number 7. Labatu ko sa ninyo, namsi me mung chila gileji jep kondet kucha. Yan na glin, nyo, kita mo lagi nyagi, kita mo lagi nyangu no, lawak ke mingge jen ki wunya gileji in kogura sista. Ale violin, kita mbiya tenda no nye, ingin biga na, de, tenda mo ngana le, biga apsi kisu tenda no, lawak ko lagi nyagi lejen ko tenda ngu no, kogura sista. Aku ki ko anyo tenda, Kinge guru ngu na sista hi rongu na ko nya sista ko isto gein. Aya gro. Aya. Nyo so ko nya nyo. Ami ji gura be next tatu staff of 48 ash na maga ko sen. Staff of 48 ash number 7. Staff of 48 ash number 7. Labatu amau. Labatu amau. Staff already jitane tai na ga ko jo chikara bi et pana. Ingen jita na igure nga. Jakwe. Kaki ko aju 1000. Orang jita na bae. Kago jor jige 25000 jaba si me jita na igure Dennis kongo missing. Orang ni Wilson. Agende kago jor jige. Orang ni Daisy jita absomok. Orang ni Samuel kago jor jige 40 shillings. Orang ni Fiki jita abang 25000. Orang ni Samson. Aku jauh Samson gun aku tu mateli lah. Aku jadi bingung tu, bingung tu. Oh ya, aku jam soge ni tanganya. Aku jam malu pun ditarapi ni. Filipina sih ni, dapat nas paka mimi menye ni mas tuka. Ani kira lagi ni kira lagi nyuruh tarapi tarapi ni. Paka aku nasi kasih mi aku u confirm kama ya aku pih mi aku jam mateng tu aku buat. Ayah, kan itu mungkin soge lagi ni macam aku confirman pala nasi juga. Lepas lengan maga kiri aku agen mateng tu majut. Ira, star. Mesti dah magi cemua, tapi cemua ini pesa ningkasan yang pakai mesyangkai. Star 448 ash number 7 kau sana ni. Star 448 ash number 7. Kali je ni. Ira kau sana ni. Labatu nata kan nyom betul kau nyenyi kefu. I need 5 people. Pik mood kitungan ni jaga kitungan. Jadi tapi tunggu ni. Ah, kaya kau tukan naga pergi tak? Dagi benda yang korang ni kalau ada dua kosak somok arah-arah ke guna tu no, ko mat time. Rah cok cok. Star 448 ash number 7. Star 448 ash number 7. Roni cita buana. Anastasia. Ui nunggu kene ni kamesa. Anastasia kimi teni ni nagi kalle. Mungu alina na nae musai joki hatu. Anak itu tiada nanya. Kifu eh. Anastasia, ame bata 25,000. Hey, we. So, engkau ni tak kau tahu mabik angguan uji ke? Orang ni cerita ke? Negeri goreng Nehemia, kau engkau missing Nehemia. Hai, asal desa na Nehemia. Aku nyuruh cik ayah neng nyuruh rapi ni kita 25,000. Tapi jadi semua saya sayi kau stay neng nyuruh. Engkau kan kelewan ke gitu engkau. Giro kamu alih tu kelewan ni. Kau in kau kau itu orang dah nyuruh lagi lepas nas tu kalau jaga tak kau tu nothing tu kan ada ke kau agi tiak tak. Kau tu kau juta kau tu minyuruh pon nasi. Iwe kan kuni. Kau tu minyuruh iwe kan. Kau tu mijutu
boroindo ne inegei ngunon akityak tapon as tugul akobit boroindo nebo biik ata biik somok chekikochin age tugul 25,000 bit nguni star 274# nam nini serema nasema kweli star 448# number 7 ai iya kile naye star 448# number 7 Ini guna kafet je bego le, angku nemu aye tu ku kalaga rasir. Star 448# number 7. Kasar ini tu minyo gora, tu minyo orang ni cipta naga bunyu. Kagas, kagai lawan galan ni nemu aye guyo. Cipta negu re ilari, ilari kagi kaji 25,000. Katong gunyo ilari, ame patana 25,000. So tu mabiga engu, aya tu mabiga engu kasar ini tu mabiga engu. Orang di cerita agen lagi kurang oh viola atau punya ni viola aja, kita punya cik agen nengyo in 25,000, ayah tu main pihak yang ni jaga 2 people remaining, 2 people remaining, nana nesa gua kau iu atau 2 people, ini yang detes ni tu minyo, lepas tu orang agak, ayah agen tu kan nengyo ni in pihak atau kau ini kita jen pun nasi agi kau jen 25,000, are you ready? Star 448 number 7. Star 448# number 7. Kasa ni nyungkuro inye. Star 448# number 7. Tanya tafanikua nae. Star 448# number 7. Star 448# number 7. Ndiyo hiyo muti ya kwanza amepata. Jita nakikure in Christopher. Aya kanya rotu kabi tita ni boyengi. Oroni kabi tita ni boyengi. Cita niki kurang grace. Kongoi missing, kaya ketuget. Gap number 1 korang aku itu 70,000. 20 number 1. Ame jadi ingu tau kaje 70,000. Atau yang guna ayat tua katika tinggu naol yang guna. Yani kaya webarak agen guna kaya ratu yang lejak 20. Lain itu mahal kaya tu number 7 guna. Ongejak tu. Ongejak jika kau ni 3 minutes ingat ni atau ke? Kita 1, 2, 3, 4, 5. Kita kaje 70,000. Chutungu ni star 448# number 1. Star 448# number 1. Imechacha moto nani tafasali wapendo wa nduku kimbieni yotuka. Fungua. Kakiat kabisa. Ngone guna tayo ekonyo. Nani atakuwa kwanza star 448# number 1. Imagine mami. Star 448# number 1. Mami jina kako ingian. Usiogope. Star 448# number 1.

Bas, si mama imara inje sogonista, fufu tita si nambuan goroinya mano, goroinya aja ngebing mood. Aja ngebing mood kesenin nunggu ita kedeke ekonomi, keke rio toki agak tuak duko sek tukul. Kai kai ta pasali labatu ka pesa labatu kage mai gege raginya. Staffo 48 tas number 1 ma ani gege ko to minyo. Staffo 48 tas number 1. Oroni jita ne tai ne kigure ngo Rebecca ka ki ko ji inyo 1500 bonus. Kongo I missing oye ka jame ta ge nyu ru 70 joy. Oroni jita ge ne kigure Jafet ka ki ko ji 2000 bonus. Ago mi 70 ko ra go ge ni oye labatu ko ra wego. Maya tu gani taganyo nga jam staffo 48 as number 1 staffo 48 as number 1 eye go bano jitukul namsimengu in 2 minutes time ma jaba bit pijo tak mutu staffo 48 as number 1 staffo 48 as number 1 oroni jitane tai naga go nyochige jitane gigure ngom Elizabeth netai naga konyor cik 70,000 tak meja bika nguan orang ni cita ne bawa yang bana. Kau ni letup cai kata bika kau yang kau unjai bing mal suku kau bawa kau le. Kau suke aku muin orang ni cita ke negure Julius kau konyor cik 70,000 so tak meja bika semua kerja ke staffo 48 as number one staffo 48 as number one kau setor ini nyuapi wewe. Wabi ini, guru ini. Kami juga cakap kisah gunung negi kira yang soge ni naga agak-agak kita gunung. Staffo 48 as number 1. Staffo 48 as number 1 kasar ini. Iroh kami guna men kasar taman tu mabik semua gue manu. Usio kopi kuca soge ni staffo 48 as number. Iroh kasar ini staffo 48 as number 1.

Aya, Oroni Jitage ne kakonyorchigei kikure ng'o? Kikure Emily kakonyorchigei akine eng yo 70,000 nguni takotoma biik aengu kasta nini toma biik aengu toma biik aengu chutu nguni star 448 ash number 1 chutu araka ayatu wake dukosha cho tukul kwa namda atakake ayatu dukosha cho. Yes, I only need 2 people ak bonus kwa tukuto minyorugia kwa nguni ya mejengia duka natana chanka mukina rakaraka kana me saita wa meja kuna kuku kegere sogo ni nina ke star 448 ash number 1 kasa ni nyo ajenge pika yengi akpike kwa jinbo nasa nyo star 448 ash number 1 star 448 ash number 1 aya oroni jita ake nekikure ngo Sheila nakako jorchike ake nek nyo 70,000 sota kutoma jita ake nge konyo toma jita ake nge inege ako ameche keyai kouni chichotok agenge kobwane ak chi age tugul nekose tanyor bonus so kot kotom inyoru kiy sarudukei namba ngapi namba 1 star 448 ash number 1 kama uchapata bonus ingi hapo sai keger kounoto no star 448 ash number 1 star 448 ash number 1 agorono kakobit chito nekekure ng'o Philemon kakokerwei kounot sasa nguno kayatun duket number 2 32,000 chapa television kimeja biik muut number 300,000 kimeja biik aeng number 4 school fees 30,000 kimeja biik muut number 5 150,000 kimeja biik ata aeng number 6 25,000 kimeja biik muut ako mitei bonus eng duket age tugul so inyege ne amwani olege ingen aloge cham pass kago pata kuno ngeker sogo nebo star 274 ash kakamete ni mite duket namba ngapi kakamete ni mite duket namba 3 chepo simendi ako simendi choto kakonyorchike chito nekekure ng'o kikure ng'o nyo kikure yesoroni chito nekaikuna nyo kikure ng'o Damaris kuboto chito nekikure LUDS pichoto kaeng kakekuna kunoto so kito nemite anyun kasani nyo kakakoni kamiset alenyo kekere namba ngapi number 5 14,000 kakoitas kasarta 14,000 koitchi biik 20 mutaweza kufika yo watu 20 agae turo nebo chomula so ikere ile imi komie eng yuto kase ngoi chutu kityo chutu ango taktiketit agenge kongoti muji inyo ites inyoru bonus kakonam notok star 448 ash number 5 star 448 ash number 5 kasirin yu chutu nguni aitin kwa ya genge enche kiko ajin pona seba 85,000 ngoro inye ne to minyoru ki ako kichenge chicha to mkonyoru ki ako inguni chita na to mite sogoni ako inguni wenye ni noto nige mecheke kwa nrabi nicho kama uchapata kitu tangu ni anse kipindi ako inguni pas chutu nguni mamiche na ako chutu ngota genge tata amboni star 448 ash number 5 kosere new staff of otitas number 5 imagine mami jina go ingen oroni jita na tai na go ingen kikure langat kongoi missing langat nyege na go jutu bwana ubarikiwe langat asante sana kanye kiro langat nyege na go jutu bwana langat nyege na go ingen star 274 ash number 5 star 274 ash number 5 kosere new star 274 ash number 5 kala meje big 20 jegi go ajin 14,000 lakini jita agenge nege na kakwa bit ngo bit ako 20 jake kitongon 1,2,3,4 ako 20 sima miya jake ango tindro keko no rola batuo star 274 ash ngange nege shengmuto kwa sana nyo hii sasa miujisa ifanyike ngo tiny mungwa nyo nchitu kul star 274 ash number 5 shopping chepa 14,000 ameja big 20 mamu ango kilikia ya chumula ngoit kitio ngani already kako ingen langati nendet so langati geni 14,000 chugu aya ngobiti galage tamanok sokol star 274 ash orani jita age nekure Kennedy aga Nastasha kako njibik sumuk cho kako ingen imagine 3 people ijege te kako ingen star 274 ash number gabi kasari nyo number 5 shopping kipo 14,000 hii shopping itaenda kweli hai nikamba hakuna watu kwa vano oweke wajekirabindike nyo
Owega jeng tonggil jep konde terapi et pesa. Kalau jin cita kul demakin kerap ini kiri lagi yang kian togan. Uzwa jei. Status 74 ash. Kawan jepi mood. Hakiri tenaga yang kian nunggu naik balin ko bata Emily. Haya kawan jepi mood. Impi 20. Anam jin jangan lebih kalau ko kanya. Ayah kau mini tangi. Status 74 ash. Number 5. Hey, status 74 ash number 5 kata nini? Status 74 ash number 5. Jamani wa jamaneni. Ame jangan ke kasih deh kita kengkau 3 minutes. Oh ni tu lagi tu amat kau ni pik tamani keke. Kau pik pik tamanu gitu. Aku kini nama je gitu kau ni ayi. Kau kau ini nyuwe ke? Nyuwe mukuja. Waktu tanu tafasali rudini. Murudi, kamu mukuja Rudi, orang ni kau kata saya kau itu pika ta, pika pika ya sekarang tu pika teman, akhirnya pika Edwin, Caroline, Shatara, Kongkoi missing, atlet sekarang tu pika teman tu mau pika teman, so, angkanya begono tu kan yo, amaya akhirnya lagi agitar, in 3 minutes time tu nafunga ibi asara, status 74 ash, lepas itu kalau kau itu get nama gapi. To get number ngapi kwa sene niyo? To get number 5. To get number 5 kwa sene. Kwa hivyo ni mparainda na inege ijutu inyo chike 14,000. 14,000. Agameche kia kashine kitu ngani kitake kwa sene niyo. Yeri kuelewana. Na tusukosane na wewe. Nataka tutuelewana. Kukikashindo sikila magisireke. Ameja atarete ni kwa sene niyo. Ingia ndugani inyo chike 14,000. Ako kikuonin po nasinya ake tukul nike inyo ake kuonin 14,000. So kau ngetekan guni, kau ngetekan siapa tahu ayang gitu, agak jengke bicara. Kuka inyo I makan show ille, tildi ke tisak cek ya muzi mu, muzi saya nasafanya kau kape wata saya dia marata tu 14,000. So ame je ipka kau uti star 274 ash number 5. Kaya kasi star 274 ash number 5. Nime kupe ya nafasi musuri kabisa. Ile uchewa ipewa siku ngine. Come, come you see the wonders that the Lord has made.

0: Region 104.4 ale jikita karibu sana bwana Taji FM hello.
1: Hey, jitambe.
0: Nga jijio.
1: Emma tete lengete mama.
0: Na mjini ayota no mama, Taji FM hello. Pole sana, pole sana, pole sana. Taji FM hello.
2: Hello, Samson.
0: Nga jijio. Kabeza wena mjini ayota no Taji FM hello.
2: Will
0: no jijio
2: kabisa bwana gani atkomo ngile matiga marindicho
0: kongo misinga sana sana jita kama marindicho taji femelo
2: yamine bantu
0: willo
2: no tema ngile roma tenga peko to bantu
0: kongo misingi tab kap tet go the taji femelo pole sana pole sana pole sana bwana sitai wega chengwe ni sitai wega taji femelo eh
2: Kaji
0: di kapal satu teror orang. Nya
2: naga
0: nama kaji dia tu. Ia memang kapal tak. Oh, senggol kasar dengan yang
2: mesti sebut kaji dia. Eh, risau kena
0: tu. Sis kita kau ini. Taja family.
2: Wari jiji. Nenye santo.
0: Will kapal sangat jiji. Ita
2: yunak
0: satu teror. Napa nak lebih jauh teror kampung. Gong gong mesti ada lebih jauh
2: di cuma nyawa
0: eh.
2: Yamuneo.
0: Lami komyo fire.
2: Ngo banye na mama oje tebe sueto wei wei fanzo.
0: Eh.
2: Ami ze ni nwe.
0: Kera raia man. Talk haba kabisa. Taji femelu. Eh.
2: La nga.
0: Nga chichio.
2: Abe nune fongi mbala kutu inwe.
0: Eh.
2: Ogai net kole. Nanda reto. Sewe. Aki ake.
0: Milele na milele. Sema amen. Taji femelu.
2: Kalau
0: gitu, kan nato
2: mama. Gila matu tu. Iyo tu le, mai tak iyo tu
0: mama. Taji femelo. Acawe.
3: Radio.
0: Ipewe.
3: Ipewe. Acak. Kali apa ni?
0: Eh.
3: Ita boleh mami boleh. Ia London asista iwe.
0: Eh yo, orang enam jingu no tak kerja ko.
3: Jadi ni tu kerja pun kau tu indah iwe.
0: Ah, agaknya ada media tu.
3: Kada ni tu dewe mau, awak selalu mau langgau awe.
0: Rasa gaya itu, rasa gaya itu para guli.
3: Yo, semua tu.
0: Taja FM.
4: Radio, ipewe, siake.
0: Bilele, na milele.
4: 104.0 olubaga amureita area ilmon ambel away vanzo langa.
0: Yo, semua tu.
4: Yo, semua kabisa.
0: Namji dia di tanda Taja FM, hello.
5: Wari jiji.
0: Bareji
5: itu kul.
0: Ya semua deh nana.
5: Hey, ini kita macam mana? Nana buat kita marah macam mana itu anu?
0: Azan azan kita marah macam ni ye. Taji family. Taji
5: family.
0: Eh.
5: Kamu ni fan
0: tu. Ami kau ni.
5: Abu ni kau masih berjuang kau ni.
0: Eh he.
5: Kenapa tak nak lagi sini berjuang ni?
0: Azan azan kita lagi berjuang ni. Lambat kebenar dia asing. Aji dah demi Taji family.
5: Yes fan tu.
0: Eh.
5: Amuna la bastidon
0: bye bye studio nga jiji
5: ka bisa bo ilot bo ito yoga net kuma ne gila mat juga amar ni jo san
0: ko kali mat ju
5: eh
0: yo sama tenga amar ni jo
5: ilana ne
0: kali yo sama tenga amar ni ji
5: ya sama tangi

yes, aku tidak terbaik je blanket jazz eh. Tidak terbaik tak mana. Wajin dah jadi kutus ke sebenarnya gelian jina. Ananya ni oleh jibis kuku. Kinga cahiwe. Rego sek tamane, jatuh juga siri ada saitu tamane ka genge. Awak pun ada dapat, eh, kenapa dapat tajus prese. Aku ambil nonton kini negara sobit kini gerib cia.

0: kita sigin de tem sigin tu logo oui bon moi ta tem le go le ki kwa et tout ane mo kristiana aga ba ma ti no mama mo ger baba o ger la ko ko ta wa mgu o ger tamnet o ger busto o ger bu ayo bi ti o kai ta ni to ga za mun ka ma wole mo ti sigi kristiana ne ga ayo bo pa mun ti o ta ga za awo ya ma ga ni man ge ge ger ga ge mun bi ti to ri ge ma ti ka za te bi ara ge ra ngo si bo ndi je ga ngo da ka to mi ni ra wa le ni wi su le ra za ta tu ni bu profesa ta di ni bu lekera ta tu ni bu izi chin master ni bu taktari ayo bara ka pesa ogi nye bu bara ko te ni o ba ga ya no a lo kota won ge re bi de be su ti la ayo we amuni aba me ta tu ge ti bare tu ta ne nga bara ma si tu ko ba bi jo mo le ti ji ke le gi me e o ni ya ya de chu ya chu ka ne de bu ta go li ko lo Lagucu orang sih sih kuo engkau tanya pemumnya ni pot. Aku apa sih? Amo takca tak lagu kuo sunreksa. So semai lug more. So ni ten ngelaju putih kita gua bang kata bela kata nyuma. Ni kama musimnya no. So amat aliri. Ibu orang isi cewek gua TV. Ibu orang itu kuo tu sih bu. Kita tunggu ni kita gini. Kalau ramah nang gua, bicara suku suku orang. Kim kali ana nga ni ziti wala ana me am gwa ko guse ziti no na mare ko no tu biso mo ko ngi Manke mbichu mkwa go lemite nano. Aya, go ni kumbot madam na ngunget, eh? Kwa jate ebe ni kiyoto, ni kumbot madam na ngunget, maginge ke lemite nano, matos kipa go mwachibi kwa go lenje kipa kwa lembare tenu yane. Fire. Amachi walwa nyoto no, go tiko sani, sirwa mesejo imuani leoni, ni kumbot madam na ngunget, kongen go lomite nano. Sirwa nogi imuwa wano. Next time, ba na ibiru, iki yan gebiru nsi, mati yu arorweji story chongu getugul, eh? Wait, gejir.
1: Mama tu kalau tujuan punya orang lain. Ini le, ini sihir pasti kalau sama sekarang aku coba kau macam orang. Kau mama jangan sihir keram nak kau jangan hari jangan hari aje. Aku bawa kau sihir keluar aku lagi aku tahu baru dah keluar. Ini kau sih punya barang sihir barang ngamun kita sihir barang sihir mati kau ni barang sihir ni memang mati lekau ni. Oh ni barang apa nak kau cakap barang berdua orang kau ini barang orang lain.
2: Kau kau bising ye. Sana sana, mungkin yang jual itu tu aku kongol lagi mana ini sih kita tahu, entuh peni kita jual kerja besar, kawannya ni luar kerja besar. Kau ni nampar otot, entuh kau nongko nampar itu otot kita kongol. Ah, kau mebangga nak kau, kau ni aja tuan kau mebangga nak, jaga ramga ni aja tuan kerja besar kau. Kalau kerja ni lekang lekang arah nengke, saya tak kerja arah nengke, dia usin no si bangga nak. Mana lagi mata buat mana luar tuan kualam barat, ayo nana kau kualam barat, siapa orang?
3: Hei, rumah kita mungkin.
2: Eh.
3: Bagus deh.
2: Mirano,
3: this money on the garage. Oh, give me a
4: So kit nomomwoi kiweron, amoe konyoiron akosob nyoetab kat, akomwa kongkwoi kora amun kibakobo. Ndakimake seros nyoetion, kokikere kele mokileket yon jikera heke namjinat, sibakokilgar, buch nomokini ane pakosob nyoetab kat hiki, ole pole, kikanerei laini mata amerei, wabo. Nguinyo kudon me matwa.
2: Kongkwoi misinga sana, nata nekele maraton jitabu lamba usweto. Benadar Abgrui. Karena itu nak kiri kau memin conjo, kalian tanya jawab kebet?
5: Okay, hari apa langan dia mana?
2: Kami kau mien.
5: Kau nak tanya kalian tanya jawab kebet? Inamwoe ni weron alei ni bagai tukuchon mwoe kabisa ilelen kikomeyo sikik ako mite sikik makaran tukuchon kabisa.
2: Okay, missing.
5: Kukukan.
2: Asante sana, asante sana. Gwanda Manuel.
6: Jamgwe, jamgwe, jamgwe.
2: Amiten kumye, karibu sana.
7: Ayewe, kaburo mitang jutongo rara kanget ya ni. Number one, I'm a child, they wear the wrong gongway. Gongway, wait, he big in gay. Gongway, wait, in gay on even a leggy leg. Gongway, wait, in goes into a douche, however, I'm whom could maybe not there. Give a gay, continue the cannon barry. Pongas, all you read, Jeff Joseph. I'm a jolly jim gongway or on a town over. Number two, I'm a jolly jim wait. Over Dan Dan, cream mile. Mami sigi kyu kiri jana neka kitu jo tu itu sigi buktua aku tinemi ne inga lebi gap kokwe kunto anu ko kagi sila kwa aku sirta mama ko mai diwe ko hat tumu ai to en ka aton nge teban no we gele anora i mu are to jo ton jegi tebe nge jo ne skele diwe Get seven and then gill hook as also. I give you, I'm no one anyway. Eh, give me on this, and then give you four ten and or it. Gill, my God, to be here, we will. Didn't get my big up, walk with Cooker League with you. I never, you know, it's a jot on and or it. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, Ikan orang ramu agam memu, kami juga sarung korai namu kini ni mereka kodi, lagi dengan apa aja? Kan Bible mengenai rezeki aku beri kita asis, aku entah sama sih kau nemu, oh entah sama sih apa aku kau nemu, oh entah sama sih oh tubji, mau tubji tu siapa kah? Nanti korat tiup pagi hingga, wey, pergi angka, agi beri shopping apa sah? No mami orang negeri tu lah jauh beri kah, amat timu aji, ingat jas. Inya speaking kan, kegiat kelang gigi cutan, anggi kau ikut lemun, sugema cik cikelin ber, wey, mati nere itu berita sih, agak berzigi, matot baca tadi logo view, anggi ne log yo korai ne pasal sih, anggi ngolol di log yo, aku tiada dari dia beri nyun, aku tuh jezo, kasih nara bazu, amma jual ni wey, hari itu amu, after 9 months amu ada resource, amu aku nyu umurit dani ni bawa mari nyu, mana ne jual tu biju.
8: Ngawe kita kumitore ni nea, ogo ngo isigi ba mungi mo si benguti nea mung. Toto ngo si chimbara anan, toto ngo vieso. Lagi nigi bako lalmat, ngawe kuiro ngo mua ngalechu. Aba kukutungi sigi, agitia kwa sawa mnyo eta apkat. Aba kumingit kora, aktungi epche chimbare. Maanga nalu magie siyo mnyo eta apkat. Amagi siri webi gapko lenji ngongo misi ngara apkurga no.
2: Kongo misi asada sana nato ilara apkurga atkolo magi siri nyoye tapkata. So in damu kwa kse wifi eh. Chengore newe ewe kto anke. Lakini ki nota ni mani. Ani sigi choki cheng. Lutu mga gobu atko chengweri tono. Ogo tiyo tup chayi. Nmo bu atwa chengweri ngwa. Lekyo si sike gitcho. Lakini sko tapos ko ki winke agi nanyi jira lango eh. Winye niki winke. Konyoru nakse. Fire. Aku iwe kaga ni ada tu fire. Omeh walau nak kita kata apa ni naya. Tosin kan bi kuag. Tosin kan bi kabin jatuh cagin madam ni mungkin kalau mite nano. Pamati walau lagi ni naya. Mana cina mara kau mau mau aja bara. Hey, korom ngade. Wake kaga fire.
9: Nganya Siri. Siri ne toma gai imwachi nichi. Siri ne toma gai imwachi nichi.

kali hami gigunin 100,000 dai go sek oing gituge gutingili tungai inyurjini yera bise gitugostenini kutuma geger yoni toge kutuma gituge geger yoni toge nitung ne was ta 274 age ni enyo gitug baba ni tiltigiti se kwale dai go sek oing gitug jotindai geger yoni toge Ini guni gitu kostoni jana tani meeting yana. Oke lagi jengi bigata, kijengi bicho tanji tisisit. Embi ju itisisit gitu kostoni ne, aga tool kweni aga 100,000. Kujia mesko nye, aga alina ne ngu kutu minyur chike po nasi chike ni ane. Iger gitu ki lege tis tiki tisi ngu tiki le itinye 000. Malang omande itile ngu ne tiki tisi goyenge. Anasumo ge iye gune.

Kau kat sini. Pagi nongki ke ibe. Pagi nongki ke ibe. Kau lepagi nongki ke ibe.

acha lagis acha rende chama bachi gertite chama bachi osnete ngigasie nonwe kole baga ngale kipsiki sinda agisi kole gongo kipsiki sinda ngirisi kwa lago agiribwa amwesi elewa amwesi elewa e jigata lejine magichitin family itungole cha chita o kicha mene susio luwanga apa kenyise gene nyende te ale jame chitu kole leite roga anyway o teta ya mele mainget kumingi nile nene kose tanyi ya mele mainget teta kumingi nile nene utamu nota kine tinyeni otake kesi jis kole jita kwa mainga nana nyewe aya sabi sana amiti kitiwa nasuko bitki na mtetu utete enore tinota kine chonjo sana lakini kasi yonkoro na kaso kaso kaso Kerengok bijak nanggu leci tau, oye gitu nanyi mampet ya surga cetanya mewe. Nanggu leci tau, eh tuh minik sile. Kike rone en mata minio, lagi mite negi nyaga on. Kali mingkin. Kiko mau ni story negi bawa website. Kiki mite si jamba cito gol jamba puis ne. Kaki burin en weekend. Koma kaki rute je website. Inga ni loko mi bikye ma sensitive mi te bikye mi buwati tuku kyege mwa nango te pjita ke chegot kolo oyewe kolo oyewe lesu lo ba murta now ya kolo ya nuko leji webstar lesu lo ba muru now kya baat ko gun metit webstar ki gun metis webstar kolo wey mago yele wane koranyur webstar badai aleji wey kati leji ni ne wiri gan mago yko yele wane Kole chitugul kotinye weakness Yani tindo chitugul nyalul na tete Enga pebertaga Kurate banyo alechi kuni fanso anyo Tutki mwane en fanso anyo Alechi website kututki mwane en fanso anyo Kolecho ani Anolene ndom kogesa fanso Kiko bulu kanyelata

0: tukulumi tabon mega mega polling jin tukulol jam ke bingco jam ke sabon jam ke ni ko jam ke mui jam ke garik udah megai nuwain amat estai amaja gaya teng saet urita kumyo
1: Agoin Chagop kotoma igonejin saetin tos kagago o mwangaliagin isaia ananin
0: amigo mi
1: aya kongo mi signo indo yuejin sae
0: goi yesta ya Jehova la historia de nione ge aidup sen gota kongo itinya ge mwa kongo I mu garo koskolin yake yen bauta parga ge ngara beta sokol Nova ibu rei Jehova, engkau pergi ke tu kan jaga kami boisio ni. Kehir kos kalian mau tak gay, nova pergi berita boisir. Abi bapak kalian jin kau macam biasa aja je, tu kalau kos toik. So kami tiba rei jadi neti gay gay. Unta yang mu, we di tap dunia, cuci cuci. Engkau serta nova betul je, ya tap, ogue gay. Mi boleh jadi saya hanggan oleh mila indah macam sebab dunia agi berur tukul boleh sih, agak tera berono. Ab tukul je macam sebab jut lain ni sekarang lal, bagaimana ke? Si bu nengam nanti cukup ah, jadi melalui ini boleh sih untuk cukup berur je niyo. Si bu nena eh demi munggu niyo, agi niyo mega terjah segi kecilin, agi si bu tuge tengah je. Berur family itu kalau jemai taban bagi ketujuan ni. Joroh nok tu, tu kalau jemai mungkin gaya makai naik kuat. Usia itu ini ni. Inilah sungguh mahu gombai engkau ini tap Yesus Kristus ya tindernya.
1: Amen.
0: Amen. Bas, beri tap dunia ten. Angin dah tuju nak berbentuk tabran ni muka agengal ala gaya.
1: Una tak gombai got missing.
0: Agen ala lola kai sai kai umuwa. Ko amaja gatin director ne nyo tatar cha betara blagat director ne bos kai rich ale jo jo maga ko ngum. Ni te ara arabi ko agency ne nyo ne bos kai rich. Jo be ort me ga boli ba maju. An bi ki me jo kala ndao. Aga ki burga ajunga oli nyo. Ujian mereka itu kau leh, engkau itu kau leh umi, aku juga kau kuen ni, itu kau. Mau ini dia saya naik, kau yang mana kau imen.
1: Kauin,
0: kau di tak kumnya, kau yang.
1: Kau kau yang kasar ya. Amang wale pay pay ulam baga amang pay ulam baga apa tikelis, ulah tu kau lola.
0: Kau ingin kau itu, amang pay kau tikelis, limbang dalat, limbang nyikon.
1: Una tak kau lawan nyikon.
0: Olimbo
1: yatil kumata. Una tak ibu kepa nimpa lel mukwa nintu nin ibu kepa ulah pasarura ulah pagi apa saja.
0: Tu, oje igarara ni wengai gini metu.
1: Kap kering kau ni no cep tu ye ulah pagi ni ulah pagi ni olimbo lagi le ini kimi lagi len tu ingai.
0: Lol
1: geringet cah tayo aku anggota lagi le ini bersiria.
0: Sajangwan.
1: Iya, tu apa sajangwan ni aku le.
0: Agur gumulim pasi mai, agur gumulim pasi mai.
1: Tu na thake.
0: Agar ibu jeram ini.
1: Ek agi bagu single letakar net, kau korus nin tu kul.
0: Agi single letakar net, kul nyom mandala takai kau.
1: Tu na thake.
0: Oi gombay. Kami kata betul, anda tu cipt nama betul tabrani, nama betiri pasarta. Amu tu cipt nama gayburani, tu cipt nang genar le. Ibu tinggi kecangan, ibu boy mudengbirap kolenji. Amu je nama betiri ibu umbaran nama tegista. Agon kay, atyakan negara gile, magi ibu amu ngaliwan ugonyo, magi ibu amu ngalek kekoi. Tukar kanam tiga puluh tiga tapon lagi. Kiri bay puluh tiga ni, itu nutik. Ama jauh tahun ni, atau sekarang kerana ni berita dunia. Kiri bay puluh tiga ni, itu nutik. Ko itu nutik, kau ni negara ni di sini emuro. ngolyot ab metit kai metit ab ngolyot eng olin ko rumisiosiek che kokochang'a. Ngolyot ab metit amache amwa metit kamwa metit olin nekinye kikilenen headline nebo ngolyong'ung kone ko rumisiosiek che kokochang'a. Kona kataun ale kiatkinye ko kimokomi ng'alechu amu kiribe biikyok etanutik. Kingen biikyok komie, kingen biikyok komie ole kiteptoi. Kikonyiti biikyok ng'alek che kakimwa koboto etanutik chot amu kimokomi chi ne kibituri ng'olyo anan ko psirorio ne siruri ng'al kometo ng'alek che kakemwa. Kimokosire chi ne mining ng'alek ab biik che echen. Nechuno ra anyun kosire, nechuno ra ne kokakonai. Kikuchuna ko biik che wache nguno kelene musaek. Angen ale biik ab rani kolene musaek. Lakini ng'alek che kimwoe ko che kiteke bororiet koboto weroto lene musaek. Angen ale werik ak tibik ako che cholo ko choton ko makingololchi kora ko ngololchin ng'o. Kitinye kapchi ng'alekwa. Chekiribe korop nguno weritab tumyot chosi kotinye kaa olingwo ngotebet akotinye ng'alekwa chekimuchi konete lagokwa ipkosopcho ako kikiribe bichoto kong'ete komengech. Ne tuguk cheibu rumisiosiek sikoikemwa ng'alek alak melen kawe taban nebo ng'olyon.
1: Unata.
0: Ne tuguk cheibu ng'olyondo ne cheibu rumisiosiek. Ngelelnotet ab chito ak kongelelchin kora sigikchik. Kit neibu sinye rumisiet kongelelnotet. Chichi makose ng'olyon nebo chi ko nyamnyum kwai kiy. Amu mengen akot kole kaine. Kondit kora nemakomi josi. Biik chechang komakotinye kondit eng gaa. Koibu kora rumisiosiek. Ngomakomi kondit koitu rumisiet eng chito nekaberber metit. Makokonyiti chi ng'alek ab etanutik chekimi. Betut age kotakemwa kabisa kele etanutik agenge komachamdaat chi nebo bororiet ab kolenjin kurumji. Kimokechore kiy nebo chi, kimokerebe kiy nebo chi amu mache sikoi kole chito kolipondiot etanutik ko ne. Etanutik agenge komakichomchin chi nebo kolenjin kurumji. Ikirech. Kimokechore kiy nebo chi, ikirech. Kimokeribe chi kiy nanyi, kikirei. Kimokebeseni chepkondok ab chito aketub. Kikirei. Kimoketubei, kimokokonin chi tany ibitub tetab chito. Kikirei. Sehemu nebo etanutik anan kebeber nebo etanutik asimakoiteb chito josi kole ne. Ngolyot age kikometo biik orenywa sikemeto etanutichu ko kikometo biik atebetab orenywa. Makongen akot chito kole abo ano, kicham kotepto ano biikchok, king'etio ano. Makongen ndakitebe ne barak kele king'etio ano biikwok ko makongen. Len kityo kikeb biikwok ko ki biik ak wachek chutok kemenye chebo lungu makingen kiy age. Makongen ole kibunu biikwak. Ibu nereket chengwonen, ibu rumisiosi ko ibu nereket chengwonen. Kiy agetugul netoi nereji amache alechin wege imakochome kile nebo mutyo bororiet ab kolenji kokingen kile oba mutyo bamba mun
1: machegel
0: kibendi mutyo mache kerenge. Ko chi agetugul netoi nereji akiriokchinegei komatoirib atebet ab bororiet ab kolenjin. Kamwa ale ibu nereket chengwonen rumisiet. Bora bi changindo ab tugu chema jigu engenele tugu bora chema jigu kega pwa chema cho chemele nile koi ibu nega ab tugu bora bi tu kyo to. Amune samwa le bora bi ye ileji negei kato kuti nye jo si jemye no. Ileji ni alu ab ara boji naga lebani ningu no. Yani koi pyo luopta. Ora boji jo si ningu naga leba. Aku kau ni duduk kat sini, ayam duduk ke bawah ayam ni. Kemusyo, kui bu tengkat tanpa rumisi. Kamu angguno, kau tiga janggu, kau nama saiget, aisyah tap saiget, mungkin kamu ala saiget tinggal.
1: Ibarat itu.
0: Josi ingat saiget.
1: Mama cakap malam pet, mama angwal ngeliat.
0: Hehehe, kau boleh. Ya, kini perorangannya kucing kan kau UK. Saya kan kau Asia sama je, kan? Saya kan kau sama je. Kucing kan di sini kau beri lima di torji. Cina mesti bengal yo, awak kiri kan? Kau jijau tak ada? Kau muzi kau koi ngalek ke uen ke magi muji isto e ke kini rena nyanyun josi ti chu ko gurum logo ga bi puch kini murin ne kibendi ko ko sin dos koron ni ko segele nga kwai tu ku ke ga mata jo kini logo ku bendi ku mi sugun Kolim ko kasumani, tejunu ko kagonama. Mamaje lezi rumisi ito nege, awat ka nama tamat, igere loko ko rum loko galat kai ko ayugi nge. Karge rumisi ito, mele nile kai, mele mi rumisi ito nagaika ko zira kai rumisi yo. Ngeso mansinu te gato ko ba, kemite kumangu. Kumangu tiktem. Jika tak kau ngatu tu taman, kamu apa le? Hanya hamba kau muktoi dah tipten kau itu tahu. Hanya hamba kau muktoi nengung, nadi mutu ni mengune emeta misiri, engkau tak boleh tuang nanti. Amejen juga jatuh lelisi keter, kau baca na anegai. Kita nunggu nora, kau ibu jen juga biki jatuh lelisi. Kumeta kwa mukto inde tenende. Ameo jine kwa namwe anan itondo kya getol. Nemi barak. Anan gipsen kwet. Anan nemi ngun. Anan nemi nyanje. Ngun uri. Kya kwa namwe nukit nyebi. Chiki go jeng jige o dosi dosi. Pota kwa na kwa namwe nuk. Tuku kiki go jupi. Kya oi subo. Mini guru ni sejuta kau aku juta ini kata saya aku beri. Kamu kau juga bego nomun. Aku tiap pundo, makanya tapi pundo kecang kau nomun neboi mon. Kami guru ki ananiu tiga, kamu ane jangan bawa muktoin dengung, kau bawa muktoin det anan. Amau mengat kong, aku kini logo tengah tapan ni cekwa, aku ibu dah sumuk. Ang nabangwan, agad di wikok. Kap, peto tada di kuwati gili, punuran ng alay ko. Kaka, kiko nyo, tingkat ako punagot kwa nesye. So, may kasa gili nyo, ay loko, milen na yung kwa nesye kwa. Kap, kiwati gili, amunas ni burumis chitong puno, kumugi nyo tingkat to, Negibun buat ni sekuat, mereka sebulan mengajar saya pentan, mereka semua orang ini bangun. Kutinya lagu tenggat to. So makai buat kele tenggat tan baru misi negi sering puno, kami lelno mal, kita transiten ni, anak kita mengajar saya ulin punyo. Kami juga mengajar dia, bila saya kule, kata ngalian mana ni, aku mau tahu gay. Kami ngalian apa macam je, si anyur nenek. eng sirutik ab Jehovah kora kala ame rumisie ame kas mia ndugu ab kito ame dawa yunda nega ya mungu unalak kule nebuat petunda sabato taekwanda ngonga kwa me kwa kutu jawa tatama kutisa mani otaku inyuru tuku kwa yesia kwa munta indet awa mele ama ngaliyata gale megale ame rumisie kwa kone ako Jehovah inende kule makurumisi mele mbako le jinnere ngaliyata mato na gulen ima kubako le jirumisi mungu kwa kata mungu inende nagima Nee, kita nak kumpul jadi mahu jadi ramai jadi josi. Aku mesti kembali jadi cici. Itu yang aku buat untuk saya cem jadi buat ilin amu jauhun kita. Nereka kemuanin atau benda menyalu, mesti pergi. Mesti buat cakap kiri. Kita kau nanya orang yang dah no, amu nanya orang ini siapa? Kau mesti kembali jauh, mesti tengah leja. Kami kisah mungu guna ke ngaloli kuki kaya isi gile. Kami nge ngaloli kuka sepike mengecin. Kami nge ngaloli kumisi ginti negosin asoka bitkone lakwe. Kale ini lakwe kuta kumini. Kalo mauti umaten kwa kwa liya.
1: Kwa kwa ye?
0: Kwa kwa si. Kwa kwa ye? Sikike changbara kuki kaya kwa iku moji logo kemata. Nga besi nye nga kemoi josi josi gile. Aku nak ngeliat tu ni, kau mungkin kaya moni logo barang ni lagi, eh tan ngeliat tu ni. Kebuat itu kita boleh, kita tarlaku itu urusan sih, kita tarlaku itu kan dale, kita tarlaku itu kolek, utuh moni ni ni. Mami betul, nengam laku ni gizi je, nengam laku ni gizi je, kau baca ni ni nego ini tak kau ngam itu mu. Aman ni sih ni rumisusi. Kerja-kerja yang guna cukup kecangah. Aku umpama itu ngeliat dia unik tak? Di sini lagu berbunyi, berbunyi pada social media yang alat itu semua macam ni tuan kau kerja. Tapi ni lapa, nama apa sih bawa kule? Katamu jawab aku nyobi tu no, asal betul betul mili. Bawa pada social media, bawa pada social media yang ngeliat apa nyu engkarak. Aku ributin, kami kerein josi-josi, kerjanya lagu kerja babi tanin, jadi sahaja ni jadi Australia, ni Dubai, ni buat apa ni jo? Aje aku kisah gini, kerja sahaja ni, lagi ni jawab apa? Ngot lagu, lagi ni jawab apa? Ribu lagu jauh tak? Kau nyuruh kau tak ketukul kau berurut? Lagi tu kami lagu kerja kita besok cuma media, cek. Jembaran ngeliat anak pun bisa ni ni, usah gondrong kau le. Orang jauh bila koran ni kau le, tapi orang jauh bila koran no risetos, mana kau le gini ni? Aku laku ni mesti ni tahun tu kau kau kiter. Kita mungkin lawak juga, aku tu tak miso social media, aku mungkin kau le nguan met, kusir kita ke tol. Nguan, aku koran itu naya, nama lagi no brandi. Kita ni, makita ni kau bawa isi. Aku urut dengan samis, mengelir ni je tuhul, ngurit je tuhul mani. Kami mahu gelir ngurit je tuhul mani, josi. Tapi camra amu gengyo, sebab itu yang ngalor, yang ngalion ni uni. Awak tak camra amu gelir, gengwa amu guru itu nak aku samisi.
1: Unata.
0: Sebab itu yang kerjakan kau bawa isi. Siapa cinta kan? Kau kau mesti ikhnan ikhlas kong loko. Kau cek, ane ada saya. Cik ikhlas kong guno, ang josi. So kau bikin ngalol juga loko, kau naya tu boleh cek orang ramai. Engkau cinta murin, engka nebar tu kau kuaga. Matu cinta nebar tu kau nebar bihabi. Engkau ri loko. Atau boleh siap kuah kau kena tamat tu agi, asal mahu ikut orang meh tu nuga. Pihak laku, ingat le bikin cecen yang mereka korang aku juta juta mengejir mami bikin ini juga ni nuga lepas kakak ni cuma kau laku ke mengejir. Mesti kira jauh kuri bateri. kimakebore chi nebo Nandi akot chi age tugul nekawo tumdo nebo Nandi ni chito nekakinet komye nekanyor barurechwek komye kongen kole mi tuguk chekikimwa chemokiyoe koch walaku ngeigimu kokoek sebe amu kobetchi ng'alek kikwen yu mamakeke ng'alek chekakimwochi kakinomchi karna chi kimakinomchin chepyoso karna kimakinomchin chi age tugul karna kichunora chito konome karnet akonomchin chito karnet akoleino borin ng'o nekiyoe chito ko Jehova chito olia ilo borin ole sirutikab Jehova lite karnet olia karnet nekanye ng'ololchin chito age sikosop manikinomchin karnet makinomchi karna chi kimakemwochi ngotama ng'alek oeng sokochi saia kimakomwoe chi akot ng'olionto kilen kimakechomchin chi nebo bororietab kolenjin kochubis kimakemwoe ng'olion kutit nebo chubisiet ingen ngichubisie nguno ilechi chito barini lap komakichome kele makichome ng'olionto no bororietab kolenjin akongen angieke ka ngilechi chito barini lap nguno kokakaiken baret kokakabarin chichoto nguno kimakechome kotamne anyun chito nekarum chito bu so kimakechome chi nemwoe ng'olio nekaswerta kimakechube chi akot kitigin ingen le kiibuto yosiek ng'alechata ya chi nerumien akosokoran amu manyoru borotet eng sobenyi akot iyotenyi amache amwochi biik alechi ngoib irum chito anan ngoi irumin akotom ketisin ingen biik alak makongen kole kitise chi ngotoki airumisiet kotomo ketisin oi sokorane amatesetai iyotengung akot kitikin chi age tugul nerumin komatesetai iyotengung akoi sokoranet kobate akoi tun ketisin chito age angen ng'olio nekikwaak eng emet nyo nebo Ndala kirya chito motokait akolaba amawek lakini amache amwochi chichoto imuch kokose kenetesioni amache amwoun ak chi age tugul nekirya chito akelaban betut agenge iweksei itebe ile kibo ng'o chito nekikarkiach amu nometengeto lagokuk melen kakimwoe kwa ubaya lakini kakiteun sikosikirkiachke sikitisi sisop isube biich tengeto nebo chios isube biich tengeto nebo chios ngot komenge chi koyokomwoe kirutik josi isubi chito tengeto nebo chios kiit nekimokchin bororietab kolenjin nekemoche kelechi okin akonai ole kiune biikchok asingot komi tengekto kimuchi ketil tengekoto nekikonamak akoistokei akosopchi nebo let ngomwochi biik chemengechen ole kiomete nereket nebo let amoche olechi yomei tuguk cheketinye eng sobet nyo josi nga kaking'olole ng'oliotab rumisiet kakimwa kele ibu ne yatyep kecheng'chi kerichek kimasin kele kiyoe ne sikesopchi simatakeai ng'oliondoni amu kokoet koroito eng bororiet nyo kakimoche kelechi biikchok manenyo ng'oliondono akoribkei ngot komi chi nekose ketesiet ngoiyo anan ngoimining iteite kimoche kele kakekonech boroindo ngetesiet nyo nebo Taach FM sikobit kiteite kelechi biikchok imuru ng'oliondono akoya mongen kokairo isaia ngotumi lainda asikoib takeketukei sikotebene biik tebutik
1: mongen ale isaia amoche inyo lainit isaia akomite boiyot arap Rono amoche sikobit kobwa lainit
0: eunoto anyun sikotes boisichoto ng'alek asikibuyechi biik kelechi biik chok kotebi komye.
1: Agoi kotuma imande korok ichakop.
0: Akase josi.
1: Mi ngolyo nekekure mob justice. Mob justice. Tos in changap kenam chi kele kachorso koi kibokchi tugul eng senda. Pa ne masa ketit, pa ne lyon. Koi kele katukoi kosirta chi chikai.
0: Eng kamwaun ngolyon noto bo mob justice. Igure eng kutitab Kalenjin ololoyet. Ololoyet ab biik chekai rumisyet.
1: Eng kibagenge.
0: Kaina ololoyet ko kibagenge ak rumisyet kibagenge. Ko ngororyetab Kalenjin kakile namet tengekto chito nekikir. Aikasi? Namet nekikas, nekimiot, namet nekikotas kemwa nekitiny. Namet tugul. Nekikir, nekikasan, nekikas ko maimwa. Emui kimiot amaimwa. Kusubin tengekto. Kimite kelechi biik. Ya kakobit ngolyon neu notok kemeto ngolyotab ololochin amu akoi iib tengekto kwo gaa. Ingele imuch koib chi tengekto nekamata nenywa kwo gaa. Kosimeib tengekto anan kosubin tengekto iwe gaa ko kaikai ngiro ngolyo iistekei. Ak imwochi biik che echen ile oruni ngolyo nemeche koit. Ingele ngiro kemeche imwa. Ikas ketetei kele kakile mi ngolyo nemeche keai mutai imwa sikoname tengekto chito ko amu kokas kokas ketetei kele ituitosio chusi mutai ko kokas amu amamwa kong'et tengekto nyikosup amu kokas amamwa name bichoto tengekto tugul nemametoch. So kit nekiyoe ko ngolelak ngolyo neu notok kemoche chitugul komwa kole kiyaak ne asikobit ketis pate ketis bichoto tugul ko chito nekauny kokauny tengekto nemutai ipkoimisi tugun mutai kokurso kora kolen obwa eta. So ngolyo aketugul nekaak neatale imwa amu takomi oret nebo ketis biik. Ngesoman ngolyotab Jehova nemitei Ebranik 10:4 yun. Ebranik 10:4 komwoe kole amu metilili korotikab kirugik ak kwesik tengek age tugul kobate korotikab kiptayat Jesu. Sama-saman jito. Aku muita sama-saman badai. Inyo kole wanaik tiptimak lo koi datain. Koma kole maombe na tige pilim putpuj. Aku terre na tupu kubesue. Ibi wubi kole manami ji kubesue na bakot. Tebi inyo na bakot. Tilile kutimateo na batayang wan mut. Kala mugi tilile ingaliot ap Jehova aksae. So itu lilin melihat tak, jauh bang melihat tak, tetapi hak saya. Ia kalau kau lihat, obwa gay nego, obwa gay seja, obwa gay liang. Kamu juga tahu saya biik seru tegap jauh bang aku kasih lelene jauh bang nene. So kamu yang negara oleh biik yang ada rumisit ke bagian kan, bawa lulujit. Kau nyaw lulujitis biko to, asal kau begitu nyor sabi nili. Agot chito nekakorumis na kai mi chikin akelen oye kai kokamakongen konyolchin ketis asikobit kosop akosop konyi akemoche kele chi agetugul nekakwai ngolyondono komanyolchin kwo betunoto kotukuru konyi anan koru gaa olenyi amakitis matko chi nekai rumisiet akwo gaa amakitis kokai ngem lagokuk kokai ngem koyoto ngwong. So angen ale yenyekebwa ngalekab etanutik wikit age nerubei kemwa etanutik kabisa kekobekyi atya kemwa olekitisto
1: gongoi
0: Unatake.
1: Aya, ganamchin boyot sai ya asukonyo in arab rono gabagira arab rono agede mi lainit ak pik alak chesere
0: aya
1: kongoi missing no kongoi missing no isaiya
2: yosi
1: karibu sana agere in une kaimi network ole kan lakini karibu kora
2: kwa gurumit kabisa na en olinyon aira kai mama choto nafas negoi en betutab raini weritab tumyot amun kakwaror boyondono ngalek cheechen kabisa kumama choto nafas negoi atokuljule ngalechon kakonetis boyot chakop kabisa ngalek cheechen kakityo en wakindo chosi ngolyot nekamache kityo atesyi ko ngolyot non kakongalalen boyondonon akobo ngalekab rumisiet Rumisiet ko kit neesio bororietab kolenjin amakimokwo atepto nyon ngolyondonon chosi mi rumisosiek chechang kouon kakworor boyondonon ako kamoche kityo atiny ngolyon nebo kotililet nekotiny boyondonon kole mie kitilil kii nekakoyai kii nekayait noton nekamoche atesyi ale ako yon kakolel chi akoyai kit neu non ngokalel chi ngokatorta chi ak karit en oret kokobit kora biik chetomtomenjin kioton chebore le ongen ayai boisioni ongen ayai kasiniton nekitomchin amoche atechi bororietab kolenjin alenji mokitokyin tuguk cheu chechon iwendi sopsopoti chi nekamoingen amun ngokobit ngalek cheu chon kobutukee chitugul akomwoe kole olekiyoitoo kouni koribore iker alak konan kobakoyai alak en olekamakonyolu keyaen yoto mi biik chengen koyai boisiononiton ako chito neyoe kora ngalechoton ko chito nekikolel akinee chi Wester en Josi weritab tumyot aine ni ngolyon kora nekamoche ketoben en ngolek chebo rumisiet mi ngolyon nekokeker kora nemobo atkai tugul nemobo bororietab kolenjin ngolyon nenan kokekere lakwa ana kekere chi nekakeker kokakiberur chi mara kakoberur mungu lakwa nebo kapchi mara komi sukul lakwani Koron ibore swe en wikit ngoi lekomokouni lakwani lekokukter ngalek kokingololen ngolyon nebo rumisiet kokimoche kitechin bororietab kolenjin kelenji chito neyoe ngalek cheu chechon kokakomwa boyot chakop kole uy atebenyin akot borotosiekyik kouen kimoche kotililet kimoche sikeng'alal en nyikanatet netenoni boisiek kibet rwonwek kibet tuguk tugul chekotokiyoe en kasarta neuni kele ketepchin bororietab kolenjin keng'ololchin asikobit keesye tuguk cheyachen chemobo bororietab kolenjin atkai tugul en chosi amoche oib boroindo nekiten neunoniton ak amwa ng'olyon ichomwon chosi sikobit atunda ichomwon akoito ng'olyotab mutyo missing en kokwoninyun boitoik yu kokokibet lakwa nekokisoe tugul en kanisa yu kibokimutu lakwanoton en kasitab ang'wan akekonor en kasitab mut so mutyo missing kap robat en kabetetab lakwanan ak olekibunu lakwanan en komosimbo Nakuru kemwoe mutyo missing ara chosi weritab tumyot amoche kele kongoi missing en boisiet nekakeyai tugul kongoi boyot chakop ngokonji Mungu akotoretin en kanetisiet nekaikonech en betutab raini kongoi missing
1: kongoi missing neo arap Rono chorwenyu nebo keny
3: kongoi missing en boisiek chekakong'alalen ngalalwech ako kangalalwech Isaiah. Ai ngalale ngaliot nebo rumisiet. At kai tugul kogienin kuyanga mwa boise chong kole kimi tuguk kegigire en komasta nyona kogimi biik kegigire ngalek kegirikindos ak kogisir ngalek ab Biblia ko biik ab kolenji agot kin igas kou yonga mwa boyondonon kole kin igas kou kogitam kotindo ngoliot nekokile makirumisie kitindo ngalek matibisie kitindo ngalek kitindo yetanik and that is why chosi chosi kikitinye biik chekikibare chelule kitam kekuren kotab kolenjin chelule mabare amun kingeba luget anan kingeba asikosom chito nyoetab kat kokangei suswek kokimaketakebore kikinyochin ka so sikai kosou kimi biik chekikibare chelule ko kibiik chekibuni chekikibaru en olda age kokaba boisek luget akoba olimbo yakibarulote tuguk ko kingenyor biik mara kakinam bunyot anan mara kakinyor nemyoni anan mara kakinyor nekakikoten ko kikilulu kimakebore bora kakosom nyoetab kat amun kiyoni biikcho kotiengei en Biblia kit nekimwoe kitam komi kit nekitam kebore kok ko kitindo akine chepyosok nebore kametit nekitam kelipen boisiek keng'ololen kitigonenge lang'at ko kikitigonege akot ki en bet ko kitam kokurege boisiek sikeng'ololjige keng'ololji neranik ak keng'ololji boisiek ak ichek amun kitam komwoe boisiek kole mabeku ng'ala ng'alek kochang kou suswek chengeng'oe so kikitigonege ak keng'ololjinge akot kou Biblia ko Biblia ko kimi Biblia sikonet biik komautie biik ng'alek kimakelele kele kikiyoe Biblia kele sikobit kineten biik komautie ng'alek chekibo kobo keny so kakimwoe kele kimi konyon kokimi yetanik kokitam komakochamda rumisionon kekose ako sinai ile kiui akot kekeso kingemoche kele moe kekesechi weritab kabanum ko kikikine tuguk cheu chon kikisir tikitiot kele inee bichu bichu ko kibararenik chon bororeni biik cheyach kikorumisie bichu kikisir tikitiot kong'ete kotom kekonin lakwa nebo kapchi akachisir ait nibendi bakokimut nengin okot mara kobore chito lang'at anan korume chito lang'at akomut lakwanik ako kikikine and that is why koito kimakebendi betut aenge kikisekto sikekinin kekinin ko kekin ngekine chepto kekine werit ko kimakosi akokin biik cho kikine ko kimakomoche tuguk chekiu chonito mumek ana tengekto kiisibi ko kimamoe tengekto netatun kosibu amun kekikine ko kekin kele kikwandab chosi ko kimiano kikakomin tengek nekiakoyoe kasarta age kimi ng'alak chekimakororon angot ko kimi ko kikisibi kot kenai kele kingokakoyai bichu ko kiyoite ano ng'alechu kikayai kokwetyin ana kikayai kokimara enin kokimakobatki kimi kit nekikure lele betukuchu aeng kotinye komi rumisiet mi lelet ako mi any age nekekuren kele kimi lelet akomi rumisiet so ko kitukuchon tugul kokikinoe kele chiti kikowo kokatinyegee chiti ko kikalelda ana kirumisie so kokot korumisie ko kiking'olole kotokor kiyochi chito kele kakianyin chito ko ki lasima kibu ko en raini sikere kokikowek ng'alechoto komekosib biikcho beletab kot ko kimakoyanat kikisibi tukuchonito kenai kele chichi ko kiine so ko kit nekiker kikonyokoyai en echek komekonete biikcho kingokaong'et okot chosi chosi onam koki nikinye olakwa sitting room kioib kwo kosinye olakine chepyosok nenywan kolit chiket olino lakini kikoki ko kitam keng'ololen ak keng'ololen kele korop chosi ko iine iine boyondono okot kotitindoi ng'alek sida nekiitindoi anan mara kele kobolio ak chi konereken ko kikitore ng'alechoto ak keng'ololen kelen biik makikule ng'al makimite ng'al ngoimin chi kokilazima ing'alal imwoe chito asikobit otar ng'alechoton ketar ng'alechoton kele kilitite so lakini raini kwa mungigen komekonge chicho ng'olionoton kwanerai ko chito kityo kounoto akwokany en oret anan korum chito ing'alek alak kokikikere akestoge komekostoenge raini so kakimwa kele rumisiet kokikoike echek kikinyokikikilaa ng'aliono nikibore ko inyoru lagok kele kakile kobel lagok korik ana inyoru kobel sukul aya nekatai sikindet inendet nekatanyolu koswa lakwenyin ko noton kotere kole moboto ane nenyu moboto nenyunet ako nenyunet nekobele ko esio tuche inendet sikindet kole moboto ane nenyu kokikab nenyu inyoru kakouchukisa inyoru kakololio biik lagokab biik chekalolio kakoik korek lagokab biik inyoru sikindet kobole en police station kole kityach lakwenyin inyoru en kotini yombokoni kolelen kityach lakwenyin matakoker nin kikoru neribe chito komi ko nikomwa ale kikewe sikik ele bo echek amun kiketore lagok koyai mumet lagok ana kiketore lagok koyai tengekto ko kawek any tengekoton amun kokile bendi baka generation kawek any tengekoton ako nematatun kakile kimalian ko nogu kolei kimalian ko nogu tatun koitu en betusiek alak inyoru ng'alek chekikwonge kele kokwo chito ketie namba 99 anan ko bokol ibore itep kele wo kityo mokingen kele ne inyoru alak kikoketke ko kimi tuguk ot kingokaiketke chi ko kimakorue ko chito yakikonori betunoto kou chongoba chongoae bichombo chepseot kikonori chito nekaiketke kokimakikoin tekit kikiwirto kenai kele maachi chi kit nekararan ako kimakotakekure kainetab chicho so ikere kou bichongoba chepseon okot ko ngoae kounoton amun kimoche kounoton lakini inyoru biikchok raini kolelen rue ko inyoru chito nekaibutyi beek koibe kwo gaa kobet kainani kikose any kibararami bei kobet kainani kibararamye bei kimakemi tuguk chekietan en konyole ngoib chito beek ko kimakeibe kwo gaa kikonori en tabandab oinet kikobet takomiano inyoru chito kachut beek chito kondeu konam konde karit kwo kekonor en gaa karon kong'et ng'alechoton kosib chito so kimi ng'alek chekietan chenyolu kitakisib kele kinee nekimakochamdaat en kot ako kitar boisiek akosir ko constitution nenywanet akoba boisiek choton so konikakimwoe kele mi ng'alek chekietan en konyon kou yon kekas kamwa boisiek cho
1: miten ng'olion nekomeche atebenin en yu kuisin bitetab kolenjin koek kityongon acheket chekikemech kikuste anan keesie alak kemwa nobo kimokebendi koito nebo kopchi nemanachi ko korumis ako nekaimwa ile miten rumisiet konyil oeng miten notok nebo lelet yani korumis alakini komakobat ki konyas kokakoboris
3: mara kobortos kikere kele koleldage komakomakosa nenyine
1: aya komiten ng'oliot ab so ndo nguni en families ngele mi sikindet boyot ab kabanum nekobar chito non kokwetyin non koingen ine kole amoche abar chichi manyolu kitun koyo koron ako manyolu kobwa koito kijanaek chik
3: kimakikonege kabisa kiui kasitab bichon kimainyoru biik cheu choton ko kimi taban anet kotatun ko kikilelen chito neu nonito ko kitengekto so kimakoyoni biikcho kikerke ak lagok chekele kakile mara tibiik chebonin ko kimakokituni lagokab kwoto kinyoru kaibur en kwoto so ko kit nekiu akine kingorumis chito so ko kininyoru chito koribe chito mistanyin iribe chito tekistanyin koker konai kole sikoron komakinde taban en the community ana en the society So what do I want? Give us a choosy, in your log or mutu, as a log, a bell's wool law. In your root, you talk about a pan, my bell, then you. Now, cause the law may move me, he turn the gate, and negotiate. Almost gave it, Lord Tabori. In your root, you thought the good nigger said, but you draw a good law, can see good in that way in jealousy. Can see what next? Yeah, I give him your jealousy. Cargo bay, least jealousy. Cargo metagas, he's a cheater. He will not well. And that is why I give me your word, and I don't know me or any give me the mother wood. A movie I to who care to attend to see his eyes ever meet taking you in such a mother wood. A movie I keep going with Kogurak and the minimum wood randy in HS H set Nanyana Tamugi. I think it talk. Oh, you will talk about that. Oh, attend to see his Kimage wood at tea. Neg I get care. Kimage wood at tea. Neg I in there. Kigin look, give that one little boys again. Kau ini tiga gigitan, kau gigi bukan telolun, soge gap telolun gawirta. Kau tiga mago itu ga, amu gila lagi ni. Lagi ni nyoru lagi nukule lakwe jensi. I tebe gay lagi jensi ni, kau gimang nukule nana gay nane jensi ni. Lagu cuy muai, kibel gori, kibel. Oh, kau gimana mabel? Nanti kau gigi gora gora tegi gay. Kogi kita cita enore ni mara gimana gimut kau sibital, kau muka kau kenore kau sibito, kau aku cicho ton mume gengko aje kuaga nage une, so kima gengsto ngaji ono ton kogi kau seboise kogi sto sto boise, kau kogi bintang gengle bintab josi, negi ay kau kau aiteng gengto kogi gugur sto binato gimana tagi gure, amu mai nemi. So gigi gure chi na ya nemnye ogobasa betar chito ate bone chelsea chwo gure ni ko ai nemnye ogobasa betar chito na bwa kina bas chito kalum de nyo ne to bot ko ta go mina ba ko ta ge itori
1: matilo itu na sa matilo itu
3: anga le ga na kyo ni ge chosi o hotel ge en gu ni nyoru chito gu ni go ge bara ai ni ibare iwe ge te be mwaita kyoldo chito anagi gondo
1: ehe
3: Mwaite bei itebe mwaita ile amache mwaita I silingize itebe chondo chito anagi gondo
1: ehe
3: kongoi misi
1: kongoi misi nge kongoi misi nge
3: wajio itebe tu kebale mwaita gini mwaita kongi itebe nga lega mwaita gini mago chute gakyo le inyo ilele gini iso meza gini iso meza ni gini mozo meza ni na yu abare gini kongere erse urta ite na yu kongere erlongi ite na yu
1: anna mago ya nebiju kwa lekiya mezani yango yege
3: kina baza la
1: Mhm. Kongoi missing no arabro no. Leonard ngo limba in egaptanet. Kipgelion.
4: Yes, Josie amune.
1: Bye bye gon missing no garibu.
4: Bye bye elba after matinga ngal kaga voice ngal ala ni ngal voice kapsa. Ele tane kiba niwa ke.
1: Mhm.
4: Ki voice ma go ki mire ngale kala ki ni ni te tu ki mo nyolo ke ke mwa.
1: Mhm.
4: Kau kata polis yang aku netis polis kat sana. Kau kan kalau netis kau kata anda yang ada gaya cheap kau kata yang lain kita amat polis.
1: Mhm.
4: Kita polis polis kau kau kita buat yang kau ni kau kita polis kau kita pun kau lain.
1: Mhm.
4: Event kita cheap sih tapi polis yang kau buat. Icha kata baca polis yang kau buat kini sih. Yang ni event itu anak yang itu baca baca kerana sih kas. Kini kalau le polis jawatan.
1: Mhm.
4: Kau Jika tengah boleh sekarang aku ingin dijitu ni, terlepas nanti mengerti lepas kerjasama ini nanti, kita bawa tu semua lawan dia lepas kerja sekolah. Anak ini lawan dia, kau ni lawan dia, kau tengah boleh sekarang kau pun. Kau kini boleh sekarang kini sekarang kau mana boleh sekarang ni kau kasar rabu rabu, kau kau ngalah. Aku kini kau kapan cici, kau kini mau kau tu semua cici, tak ada ke apa cik mila. Ibu kau ini yang usne tu li, kini mau kau buat ni cik aku kini kau tak kau rumis. Aku gila macam ni, rumisiat keram boleh jinak rumis. Kalau macam orang gempa orang boleh jek ni, boleh jek dia macam pakai ki. Sebab gempa kesam juga tak kah, tapi ni kaki kau itu ni nendurin dua ekor. Sebab ini ngah tu cukup kau ngah boleh jek. Kau tu cakap tak kiri, tu kau kau kau nyanyi kan. Sebab jinak tu yopi, agak nyaran sikit. Kau ni jijik kan? Jangan tu jijik sumit. Jadi orang ni pun nama jitan ku, aku boleh jek.
1: Congo, missing no, Congo, missing no, Capesa. I get in discovery man. Discovery. Aya, une koloit aroin mecha cheruya.
0: Tena jozi.
1: Bye bye, good missing no garibu.
0: Taita ni na toro, nga chimpi ya toro, nta ga gatu.
1: Ya to aja kabisa.
0: Ati ye ti na ye ti gongo da buja po ise chon nga ne tele ne to burje ta ko ne ni jozi.
1: Mhm.
0: Ma te da na ga ne da to ta te bu ti ga so mo ki on. Kimi ti ya mba u ye ne le ku ni so ne ga ba ri ya yo se ni. Ako tona aton kapeza ako ondeze noe.
1: Mhm.
0: Kongi wa gile njini ise mkoroti. Tanga pari chito chito kuwe kukuse moe nduwe ni ato. Ani chichite koke chie kapeza. Kure wapara taa tebe mbiga lage lage kaya koroti kakye. Agile wanyi kaya koroti kumo chunge na minama suku waluwa niyote.
1: Kongi?
0: Nepoa ngora. Nepoa ngora tare kapeza. Kumi ngale chute chupo ii. Jambo kwa wulegu kuni nani kushikwa kabisa kwa wulegu kwa kona mkona mimi kwa kuanda kwa wulegu first committee kakita ene wanetia kapita kwa tariki tiyo tewe mwara lezi ane sumeta nikinya nikinga kare ngur katkeni kukimbo kesi kukoli ara ejemki chukui chutanya kwa wasta kwa kwa tos kumite duke chumbo kite
1: kele nene kikikere ano nye kele nene kikikere ano
0: kimi yine kipara sumete kapesa kukimbo kekonya po isi kanga kekere ano mnilango lakene mbu nirai pichen si chanya kwa wasta akwa kwa ekere ile kwa itos kwa lianga le chumbo kwa nduwa nyonete
1: kongwe Kongoi missing no. Ese kia ngo limba siwa?
5: Hey, hello, Saga.
1: Hello.
5: Hello. Yes, yeah, ibi amune.
1: Aya, bye bye, kongoi missing no. Bundi ngo limba in, Bundi?
5: Peri tap jumyo?
1: Yes, sir.
5: Ni tete debu teno ama atepe ngite bo ije ke?
1: Eh.
5: Ah, jamgono... Ajam kita kau nak buat apa ni? Tadi, lagi ni ni tu buat apa? Yang kita jenuh mahu atau terhidup kita ke?
1: Eh.
5: Ani on, ama atau kan? Nanti ani on kaya bin, yo ni dia enora tin, cakap lagu dia ke? Oh, mana lagu pokal ini lepas pokal ini?
1: Hmm.
5: Amari pas, lagu tu seni pun ni. Amami gini agi ay, tu seni dua ni, ini muka orang dia kiatan.
1: Okay, accident.
5: In the last bit, as of then, and I'll be. Oh, you are not a good tag, come in over your video. Committing in, could not commit and put a good mother and Ottawa. So, Tibasto, a lagging one.
1: Ah, yeah.
5: One more table, gentlemen.
1: Congoy? Congoy, no, whatever.
6: I was told that Pas, agi tahu ara, ni hit kara agen ni agak betul. No, betul betul. Tuk mana kange saya tahu koi. Mana kotai, negi negi agi ni. Negi baci zana, ini utanya zana, negi baci. Kuan awak ni saya tahu, kau mana ingin ke boleh je, boleh. Ingin awi awak cipta, kau mana, kau tu kau apa boleh. Kenyet beri guna, kenyet mungkin guna, mungkin mua orang yang jiba abanum tanya, oh mungkin mua kata, kau kata nak kau ini ni, meite tungo idi abda ne tunge na ko yiwu myo ga yiwa agi ne abda
1: ehe
6: ko chango eta nu twara tunge ni alu mo wara agi twara aga ne no ko ngu ta ga bida ai ko na ko be abi je ge mara ge be se jorwa ne ko ko ni no ko ko ni ko ma mi ma ko ma mi te ni ko ma ma ge ri
1: ehe
6: ko tu ni nga ti tu ko me i tu ko me mo ko ge le no ko na ko ye tanu je twara ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

0: Airtel 0781 364 445 0 64 445
1: Ganga
0: ino Nata na go go go go go ane Arabro 0738 0738 0732 0 63 0 78 0 72 0 63
1: Unata.
0: Kimaje ke mujage je.
1: Kimaje
0: ke leje bige, mubi manjo e gurbe garo na mo. Abu ime no boise.
1: Unata.
0: Jo si gongoi no missing gongoi ga stoi jo.
1: Gongoi
0: ke bebe ra ke tul no bi ke ga gongal also. Kimaje de tse ke sa su gundo ge che ho ba ba genge ye gi mungi ni borbe jo ga ba mutai. Ke ne chengalie. A was a tag in Mogul, but to me, what you want to kill it was a game of wool. As a poor me,
1: eh?
0: Yes, I knew. Congo Jehovah, and you know, a mob was calling Yaga, never interview about the and that which is never to Tabra. Kalangala, let Jehovah, and let you go when you tever not head, and Borogeta, Polingin, Hassa, and became engaged. Sama in mungu na nyonyo ya takat engaleki ujo to kututu nyesiki ngalalet na mangalo hilogo mungu inyojigat pibu nyojigat wara lago kyo nyojigat kebebera katakul Jehova akotote kwasi kungo ya mu josi nuka kumitakul engabeberita akasarta tukul kongeta saitangman akabeberi yata kwa Iberuchi agenda mungu naga ko kastetisioni oskalimuni. Agusam jiji tukul galgiet ag nyindo ag kiamet apkei ako igarungi nitsige damagay. Iberuchi gandro inatet ap tajafem ag chaman ag siyo ag tukul kaparastoy kimigatisioni anaga tajafem kutororit kaine ngunga mui che. Kunga emu baro inda nigi giguni Nabagila itu tapoe ngasu apuangan. Aku serbu itu tu kan itu ni barang itu nabagan itu sih. Itu non gua tajin mungkin ya. Yang mana roy josi Indo juga itu angkali. Kita nerubai nama gua barasta. Iga juga barang itu aja metak ke dasar tanjung tu no. Berur arah prono, berur saya, berur boy sekitar malam also. Guru rawat kau stoy, kau mungkin mungkin dengan gelaya ini kuih macam ni ada. Doi dia kan bau tabrani, aku muka dia ingat tengah metap kai. Kau tahu isu ni kita macam itu ni mungkin usia ini ni. Inya lebih parah ke kau kosong mebet, tiba rata, orang tahu lupa sautrip, aku linya aku mau ini ni. Kau bawa kasih sautik, aku sautik dah mungkin lebih kuat. Kutu matai gue mini Jehovah, kugunda orang nate tigu, kalau kau kesat, kau agesa min, sebab itu aku ini ni, ingin jadi mata menengi, aku ni ni berure gue melihat nemu, tapi gue bawa teh jamu gue langsung ke mual gue ngoi, engkau ini tap Jehovah kuanda, Jehovah weri, Jehovah tamir miri nate lel, amen.
1: Amen, kongoi missing nemu. Kongoi missing no bayat chakobe enolimba ndalate akwa ko yata ga megi tuki yata ge etetutye ten betu tabrani chita nota ge ne bit amangwa le kai net ke ge kongoi gora in ji age tukul nota ge ne kai ngalale ne kai chewe ngam natete in ekemba uta betu tabrani

0: नहीं, मैं तो मम्मी मोबाइल मलल लगा सो ओको जान भाई से ये एंगा रिफा मिले ये ते से नी मा तक ही बोस ते सी ना ही बोस तर वाला लगा गो नी चुंदा हां दोस फाइव हुईया
1: का हुईया मु कगले रिलीज है नो कगले इवे को किने को तरी रिलीज है yani kai gas ko ga ko mai ko bwa i release nai a ka te ba gen fate kale kana lady released kale mu che release ne kuonda kale le gi amengi she ngo kenyi sex seat to ma gas tu gu jo le len ki release ni aya
0: ya mangole en susi te mo people o tane ang mi a choro no pa na te ba so ale no no joro
1: Mutena, chitana genyo ni muten please.
0: An sebagai kemanyur kuanda, nanggut kau kan leya murena, aku mami anak le murena ya ya utum gay kau kirim kuanda. Kau ini ada nega ya iko kasih nende tu tam, magas kuanyo, namu magas kau ini sena sini kuanda kau magas utam, aku iko kas. Kau tiap hari pagi ni ke ni kau sike utam, kau sike utam, hari ini sena ni ke nak kau tu nani. Kau betul nega kas utam, nana tangan kau dah release ni kau ingat kuah. Inakuja inakuwa minda munga kasu tamu wako moe kwa wana moe amo nienu tamu naka kasarai noto ginega amo mea chikuwele kwa yoche yoche inamana magine itigo lina mete ananina miwata kiatuli ananina mitigo mwe mwagele izizi itkora ina mene unachuo ongebo iguwe ili njini yani kuhula kono ongo kisiche nongi ilo mwaita kilo suburge inmucha kile Ii moy moy kalau saya gowan moy cuci ni masai masai ni, kuka saya kena terbanyak senut kau ni anak asal korin lisan gumi lisan lebay ni, kau kong korin lisan gowan anak kuka gowan yang gim nanti dah tetes style lebay ni lebay mure, gowan yang gim nanti dah muka aku ya tu nare.
1: Katet bagai ni, fei katet kulle, kalle kuan tanya ni, kalle yang kita seta ke cobe kuno tane, kalle kau nangguai kau mutan. Anangkuan namang katit, naga soal apa mai kogetan, mai kobaran. Kalau tu sahijin dah jatuh, nana tinjau lengan kuanya kobaran.
0: Kumacanggu, nada nasi susi. An guanya kan nama nen, kamu mungkin gulai jina, naga nama jauh suka. Unah ageran nen mungkin tatian tian baru. Ageran baru, guan kaki ageran nilat. Kau agas cebar orang ni, ni ngeje cap cebam ni ngeje lal cepu ane canggu ni, mesuku kima ngeje cap canggu ni ngatte sayi. Nen muku ane bagi lal lagi berbara ni cebam.
1: Yes.
0: Kau lalak ku ane canggu pes. Mama guaget. Agas kim nanti engkau karan ni ni orang kapisa. Nak kira yang nen Dubai. Mama boleh mama cewa kuantan ni nen boleh mama cewori. Alah je ni sawa kuanya. Kuanya mama cewori. Kamai barang kira itu. Konge nen nen orang utam. Nen bawa boyan dengi. Nen bawa
1: beri boyan dengi. You are right.
0: Tengno. Aman. Barang kira itu. Kami itu nen le disjugi bagi. Kuki kita nen di tunda. Kuki kita nen di bosu mangat kuanda. Kuma dasang. Amu mana ni bos. Tapi kami itu le disjugi mau kuki nen di tunda. Kuki kami ini nen kuri nen. Mangga, ini lagi mua mati namu. An kau kira tak kau tahu reti? Tinggal utam, mana balik dis? Anggaran itu nama, barang itu juga tuh. Aman, emuran ini nelayan tuh ni, ni anda buat macam kuanda barang itu. An kau kira ni kita rengi, kira aku yang dia turi tu. Ni kau yang gak, kini aku bagi serta bi, bantang dulu. Kau gak kira mune, barang itu punya kita ambil. Icu punya nenyori, cungko kari tarianan, kawan itu. Kau gak agas kuani, boleh bagaan ini punya dan kan man.
1: Kau bagi taruh ni elori itu ni nanya apa kau bagi ambara guru semua orang tahu lah. Kata bagi ni kalau fake, kalau tell me the truth, kalau engkau bagi nama gitu, engkau mula kue ni tu, kue yang ibu kau dah nyuci cangne, kalau ya cok ya ibu, kalau kau turut kau tuan matri, kalau tu tu je tahu, nebo yaetab beek anan mobekyon wedadi.
0: Beek ichechon mang'at, beek ichechon komongchon beek.
1: Kibare beekab surot.
0: Namwochini makosa nebo chito, momiten makosa nebo let. Susi.
1: Yes.
0: Namwochi, tinye kwonyon problem. Kingochut ko kwonyon, ko kiyoche kebai kwonyon kobiyo kabisa. Sikong'et kobiyo moet, kokarak ele kibunu lakwet, akowek borto ko normal kou ele tam kou. Amun ingesich lakwet bakoi kowek borto ko normal. Kwere yon alelen king'et in.
2: Okay, any statistics ngele eche kora tamangi ki chronic nyi gelo not it kora mi ni bore squatting. So again all that why yon gi yen ke jene ngale ki ucho ne ku mi ni bore squatting.
1: Terry engineer, Terry squatting ak pe choton che kabwa man kamwa ufit kumnye. Ngut ko kingo ko chut ko kwonyi ama kibai kumnye aso ko we porto ko mingini. Ko mi ele ki katwa nguno lakwet e nikot komakinap yoton anan kerich yoton anan kebai kwondo asikowek normal kominginit konyoru koimutyet en yoton komi ngunon ele nitiny ininde kikong'u ako mi ele kotiny kochundo man beek chombo in sikosi makele chebo squatting ter miten man in koimutyet neyoche kora kowek takitari asibokomwaita asikinya yoton.
0: Susi, namwochi biik chetindoo kwonyik ak lagok en gaa. Yon kochut ko kwondanyun, ndo kibou kwonyon 2 weeks chekobiyo kabisa. Kikochi chaik chekayam chego akoboisien kobo matkoboisien machanik. Akebai kwonyi malazima akot kwam chapati chon ibore kityo kile ngokiamchin chapati unga kebirchi mwanik konyi borto. Makororon akot mwanik. Kekwongi kimyee subuhi ak rongorikab beek ak kekwongi kimyee nemalazima ot koek nebo beek ot kimyee nelel inei nebo bandek ko ngibore bandekab teberik mbaa inan tawan ichukit bandiat inei ne bandiat nekokibut ak kemaa
1: nebo tinga changaingane tinga
0: chelwanda choton kany ak keng'a bandechukan ak nyokekwongi kimyee nebo suyot anan ko sagek anan ko chelwanda anan ko nderenik malazima kwam banyek un malazima banyek amun banyek ichechon ngele ko proteins is en borto lakini kimoche kowir kwondo kimyet nekochute ko kotor ngobur kole korongukee chego cheken en ano ko kwonyon koron kenam ko koribok kwonyon kowek borto kot komenoe ile nekosubu lakwet kwonyon ako kochuchitu borto tor ndiboisien komatumdoo beechono miten asinye beek che sliding sikomiten beek chebeek inei chekayai beek kotwonit kitandet tugul ndibore ius ko kamelio icheken amun beek inei chebeek aya sikomichon kebore dry ka dry iboisien sikotum kidogo kochabait asikomang'en ini
1: simaumisalin
0: koter cho ko kikoribok inenono lakini chon beek inei ko beek moribok kwonyon kokochutko somokwo korib kora kwonyikwok yon kochutko sikobiyongso komie koron kenam komebore ele kiyatak kwondanyun kikoek
1: mutaret
0: anyoru biik alak sait ake kobore kirinyi kwenet kikoek kichabait borto kotan kobore ot kolene ta ko keiku silait chundo ngobore konde komong'unen ngobore kolian komondoen sang olin amun moirib komie inyendet nemerib kwondang'ung.
1: Kongoi feit amache akochi akere mtumishi konyo barak yon mwowech ng'olion kiboitiotab Jehova pastor
3: kongoi mising nanem nabasi newekyi Jehova kongoi amun kakwai nemie kakotononwech ak kakobelishewech en kainet nemie nebo Jeiso asapotini ng'oliondonon kamwa feit 100% so yon merib iman chito kwondang'ung komakoi ko kitun iman ko kitinye ake nekitinye problem neu noniton ne ngorwe kora koron bore keker ngoroik subui koron kokakomurekitu ngoroik kakoyakitun kobekosop kimorib chito kwondanyin so asapoteni feit miten tuguk alak cheyon kakochut ko kwondo koyoche kerib ak kebai kobiyo
1: yes.
3: Kobiyo kwondo ko eksenomol borto akobur komie kwa kwa ane kana muren kumuche koron kuit kole ya kwondo ana muche kuit kole me omwe kwoni nyungo yai aba kamanda ko chenga ta ke sang lakini mauno so kwondo ngoba kuchut ka kumache giri ye ko giri kwondo ko ye so burta no mola ko kubur ko nye kara kuno konya aso buto ni fe
1: kongwe pasta a beni karibu
0: amona
1: ye bye bye
0: kama fen ngalek chekororon ya kamwatis chekole echek saiti kwonyik ine chekeyoe boisiek kyok asikomanda asikomaboiboikitun okot en korik ko echek saiti cheketinye nai makosa kwonyik ine chetinye makosa ndamun isusi
1: yes
0: ndakiyo boondenyun koto kimakomutwon olikinye kitamutu chondo chomiten nguni chomiten so kikane tekos asikai komanda boyot komanda mara kere tukuk choyoe komanyolchin gaa ak inendet mara tukuk cho elong'ololdoi komokose komi komie ak anee
1: yes
0: mara ngoitu kora boondenyun komoribe is kou elenyolu so echek kwonyik konyolu kerib boisiek kyok ngamun kikebwan so kikeit oo mokebendi wui
1: yes
0: so ngamun mokewe bendi wui konyolu kerib boyot kou elenyolundo boisiek chu kora ngobendote kasisiek komara ake kosichote tabusiek en oret nia asikoit ko kora nyoitesyi tabusiek netoing'ololchini komie kobaibait ngamun kamabaibai alak ot ko bo pikipikisiek birote ropta kocheng'un cheome koib kobwa ko kole simoseretyo lookchuk koib kobwa ko kole sikobur lookchuk ak anee kou chebo biik ko ngoboreitu komuch boyot any kosich tugukchik kwam elekamata ko kosundur ya chito mama ot rakit oloton kora komorektechin chichin ngamun kere kit neu chepyoset en ko
1: yes
0: so komwamwachi ane olenji kwonyi chuton chu kit nekonu akot kora sikebarat biik kouni kebar biik ko kwonyi chu mamurenek ngamun ndeburos inye komie chito en kot komomondoo bondeng'ung ndekoini boyot kou elekatepta komomondoo bondeng'ung
1: yes
0: nderibe chepyoset usafi en ko ak irib ng'alalet ing'ololchi ngoitu bondeng'ung ileini pepkero nichu beek imetkee nenai bungoba bakiti olan tugul toritu komi chaik ma ngong'olole boyot oome sapa oribe sapa koe chaik olan tugul oribe sapa koye chaik korkotwo sapanye komokoruyo look komwanamwa ng'alalet ong'alalche kwok ong'alal komie ong'alal korong emeset ong'alal toroite yun kokabek story chekobo betut koonam chebo kitanda so ko kit nemi echek ine soiti echek chebo makosa ondakinetkee kwonyik ak kenai elekiribtoi boisiek kyok asikoribech ak echek asikotilak koroi keborote biik keborote biik
1: You are right kabisa Benny acha amacho chamwa kityo in yes
4: so sir waliota genge na muno macha amanda kongo yembe tu tabrane o kongo barai ngaliande no ngwe chiwa sasa ngine na tune ne ndiga mongo ale bikcha ki manda town kongo ngale chachang lagini chemi resap komange so en bikcha chwa kasan chwa tnyo kwani gere sasa amacho amakwa gine uno matonet kwani kwa kwa mkapechi sana sana en kapech koyoe kwanda ngunyono miten duan en kitanda korongu beek chechang kora kotoreti supporteni en ngalek ab slide ndibore yae olionen ko slideni ko kapech chekikwam chechang kapech asinye
1: lakini
4: magure kegi
1: kapech ak yuno in faith makiyonjin tos yen yo
4: tese beek chechang tese beek susi tese beek chechang en borto
1: maite beit makiyonjin tos yen twan any en yo ikere kabechi masapoteni kabechi
5: ano watermelon ofet
4: mi sawa watermelon kit neamwoini kora bichon oal kit nekikuren festawel kotoreti en tililindo en biik chemi resop mongen biik chechang kounoton festawel ko kitambaet age nekitikin kole after that kokeboisien kounon inet kolya kous kodraen amat koboko kora kous kidogo kolee
1: makiboko kikelein kitebtebe kole kitebteben kitebteben kole kitebteben
0: wange useli tane ya ko wange useli tane amun murane chwara.